0: dipertimbangkan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
1: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan berkait dengan urusan izin tinggal warga negara. Jagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan kuat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Goc. Ikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Tim pemberantasan korupsi telah mengamankan 12 orang dalam operasi tangkap terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
2: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta wakil ini Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Rini Kartikasari.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH debarkasi PAN juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
1: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Lim pada sore ini dari Jeddah. Nya Meta Fajar Walinda.
8: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Ingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah di Kabupaten Butul akan yang luar biasa lagi di Armusna di Arab itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek. Ada perbedaan masuk fasilitas ya. Rofah di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram di Madinah juga layanan di sana, pengawasan, kontrol kenyamanan jemaah
8: gitu. Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2 Fulristami Zainab menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan, ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas tuh pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus ini dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan E5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Lim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah menyimak Kota Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Untuk informasi selengkapnya, Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara RIH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik dan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan apakah meskipun tidak persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apaan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dan dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah. Ada beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Di Jakarta, Red Studer Putri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar kualitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiyarto Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

4 MHz. 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
4: Dengar untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Febri dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Selamat pagi Kak Febri.
5: Selamat pagi Mbak Martiana, apa kabar hari ini?
4: Kabar baik, kakak gimana? Sehat ya?
5: Alhamdulillah baik Mbak.
4: Alhamdulillah. Baik Kak Febri, terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Silakan informasi selengkapnya.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara secara umum diperkisar di antara 68 hingga 98%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kerja. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum di wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan di wilayah Waikanan, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung, Sawaran. Dan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, Waikanan, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, dan Lampung Timur. Sedangkan untuk malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan. Untuk peringatan dini, kami menghimbau pada masyarakat untuk mewaspadai sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah pesisir barat, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Febri dari kantor BMKG Lampung, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar, terutama untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan ya pada hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026.
3: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

Mada dengan keluarga nih sudah membawa kita pada pukul 7 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, kami hadirkan juga informasi arus lalu lintas di pagi hari ini pendengar. Kita lihat dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Terlihat kendaraan yang melintas dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ini terlihat cukup padat ya pendengar ya, cukup ramai kendaraan yang melintas. Begitupun dengan masyarakat yang melintas di seputaran Simpang Moro Antasari, kendaraan yang melintas juga cukup ramai dan padat pendengar. Lalu kita menuju ke pintu masuk Terminal Raja Basah. Dari sini terlihat dari pintu masuk Terminal Raja Basah melalui CCTV ya, kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat nih untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran pintu masuk Terminal Raja Basah, Simpang Moro Antasari, ataupun juga melintas di sekitaran Simpang Raden Intan Pangkal Pinang. Yang pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar, dan juga untuk Anda khususnya nih yang menggunakan kendaraan roda 2 ya, jangan lupa untuk pakai helm. Walaupun mungkin jarak yang Anda tempuh tidak terlalu jauh, tapi pastinya helm ini sangat penting banget ya untuk keselamatan diri Anda pendengar. Dan kami sampaikan juga sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan acara dialog Pemda Menyapa. Dan hari ini kita akan membahas tentang memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Nanti akan ada narasumber kita Bapak Irfan Trimusri yang merupakan Direktur Eksekutif Walhi Lampung. Anda bisa mengikuti acara ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Selamat pagi ekonomi magazine RRI Waikanan. Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Terima kasih saat ini Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini, tentunya ya dimana tadi telah kita ikuti tentunya dengan berbagai macam program acara yang disajikan bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan di pagi hari ini selama 60 menit ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kami temani ruang dengar Anda, di mana akan kami hadirkan berbagai hasil produksi ya, baik feature, ILM dan juga berbagai filler yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Waikanan, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Waikanan dimana saja Anda berada. Dalam edisi Majalah Udara kali ini, kita akan mengupas dua informasi penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Peringatan dini untuk puncak musim hujan di Lampung dan dampak perubahan iklim yang sudah nyata di depan mata kita. Sebelum membahas lebih dalam, simak lagu berikut ini.

Masih waspada terhadap cuaca ekstrim, BMKG Stasiun Meteorologi Raden Intan II Lampung. Koordinator Data dan Informasi Rudi Haryanto menyebutkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi hampir merata di seluruh kabupaten dan kota. Saat ini, meski tidak ada bibit siklon tropis langsung, keberadaan siklon tropis Jena di sekitar wilayah memberikan dampak yang tidak langsung. Dampaknya pun pendengar dirasakan di perairan khususnya Selat Sunda, dengan tinggi gelombang diperkirakan 1 hingga 2,5 meter dan berpotensi angin kencang, hujan disertai angin kencang, dan ini bisa terjadi mulai siang, malam hingga dini hari. BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah dengan topografi perbukitan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Wilayah seperti Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi, terutama tanah longsor. Sementara, para stakeholder kebencanaan diminta untuk menyiapkan sarana dan prasarana mitigasi serta evakuasi. Saudara pendengar, bergeser dari perakiraan cuaca jangka pendek ke gambaran iklim jangka panjang. PLT Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam sebuah webinar nasional menegaskan dengan keras perubahan iklim bukan lagi sekedar isu global yang abstrak. Dampaknya pun sudah nyata dan harus dihadapi bersama. Contohnya saja pada tahun 2024, tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan suhu global telah melampaui ambang batas kritis 1,5 derajat Celcius dibanding masa pra-industri. Sebuah target yang seharusnya baru dicapai tahun 2100, kini sudah terlampaui jauh lebih awal, dan ini adalah alarm keras bagi dunia dan kita semua. Lalu bagaimana dengan provinsi yang kita cintai ini, yakni Provinsi Lampung? Data BMKG menunjukkan tren peningkatan suhu rata-rata sebesar 0,27 derajat Celcius per dekade. Wilayah utara dan timur seperti Mesuji, Tulang Bawang, dan Kabupaten Waikanan mencatat laju pemanasan tertinggi. Perubahan tutupan lahan dan efek urban heat island diduga menjadi penyumbang. Saudara pendengar, puncak musim hujan yang ekstrim yang patut kita waspadai hari ini adalah bagian dari pola iklim yang lebih besar yang sedang berubah. Kewaspadaan jangka pendek dan aksi kolektif untuk keberlanjutan jangka panjang adalah dua sisi mata uang yang sama. Mari kita jadikan informasi ini menjadi panduan untuk bertindak lebih siaga menghadapi cuaca ekstrim dan lebih bijak dalam menjaga bumi. Inilah pendengar majalah udara edisi pagi ini. Terima kasih telah menyimak. Saya Rina Novitola mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Aku pikir diam adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga. Tapi luka ini tidak sembuh dengan diam. Lebam ini bisa hilang, tapi rasa takutnya menetap. Perempuan bukan sasaran amarah. Aku berharga, dan aku berhak merasa aman di rumahku sendiri.
1: Kekerasan terhadap perempuan bukan urusan rumah tangga biasa. Itu adalah pelanggaran hak asasi dan tindak pidana. Jangan biarkan suara Anda dibungkam. Berani bicara adalah langkah pertama untuk memutus rantai kekerasan. Laporkan kekerasan di sekitar Anda, hubungi pihak berwajib terdekat, karena setiap perempuan berhak hidup tanpa rasa takut.
2: Saudara, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz. Pikir kali ini kita mengambil tema tentang pendidikan anak dasar peningkatan SDM. Setiap pagi, anak-anak berangkat ke sekolah dengan berbagai kondisi. Ada yang diantar orang tua, ada yang berjalan kaki, ada pula yang membawa bekal seadanya. Aktivitas ini terlihat biasa, tapi sebenarnya sangat penting. Dari sekolah inilah proses peningkatan sumber daya manusia dimulai. Pendengar, pendidikan anak sekolah adalah dasar utama dalam membentuk kualitas manusia. Anak yang terbiasa belajar akan lebih mudah memahami aturan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Kemampuan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun sejak usia dini melalui proses belajar yang terus-menerus. Bagi sebagian keluarga, pendidikan masih dianggap sebatas kewajiban. Anak sekolah, naik kelas, lalu lulus. Padahal, pendidikan bukan hanya soal nilai atau ijazah. Pendidikan juga membentuk sikap, kebiasaan, dan cara berpikir anak. Anak yang dibiasakan disiplin dan bertanggung jawab sejak kecil akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Saudara, kenyataan tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama. Masalah ekonomi, lingkungan, dan keterbatasan fasilitas masih menjadi hambatan. Anak yang harus belajar dengan buku terbatas. Ada yang kurang pendampingan di rumah. Meski demikian, pendengar, pendidikan tetap menjadi harapan bagi banyak keluarga untuk memperbaiki masa depan anak-anak. Peran orang tua sangat penting dalam pendidikan anak. Tidak harus selalu dengan biaya besar. Hal sederhana seperti menemani anak belajar, mengingatkan waktu belajar, dan mendengarkan cerita anak tentang sekolah sudah sangat berarti. Tentu, pendengar, dukungan ini membuat anak merasa dihargai dan lebih semangat untuk belajar. Sekolah dan guru juga memiliki peran besar. Guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga memberi contoh sikap dan perilaku. Cara guru berbicara, adil, dan menghargai perbedaan akan mempengaruhi cara anak melihat dunia. Saudara, di tengah perkembangan teknologi, pendidikan anak menghadapi tantangan baru. Penggunaan gawai dan media digital perlu diarahkan agar mendukung proses belajar, bukan justru mengganggu. Anak perlu dibimbing agar bisa menggunakan teknologi secara bijak. Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya tentang kecerdasan akademik. Anak juga perlu belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai orang lain. Semua itu tumbuh dari lingkungan belajar yang sehat, baik di sekolah maupun di rumah. Pada akhirnya, pendidikan anak adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan kerjasama semua pihak. Dari langkah-langkah sederhana, anak yang rajin belajar, orang tua yang peduli, dan guru yang berdedikasi, akan lahir sumber daya manusia yang lebih baik. Karena masa depan bangsa dibangun dari pendidikan anak mulai hari ini. Saudara pendengar, itulah pikir kita. Dan tentunya, saya bertugas apabila mengucapkan, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali mereka, tetap merdeka.

Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade hingga dekorasi unik, semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan bertemu dengan berbagai pelaku UMKM yang sukses membangun bisnis di dunia usaha. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan berbagi berbagai kisah inspiratif tentang pengrajin seni ukiran daun atau biasa dikenal leaf carving.

atau lebih tepatnya Kervin. Produknya namanya Kekasih Cahaya. Membikin sebuah karya daun. Yang diperlukan itu adalah daun, spidol, cutter, atau cut pen.

0: Terinspirasi dari menemukan daun jati yang memiliki tekstur lebih rapi, tak seperti biasanya, Linang Karisma memulai menjadi perajin ukir daun di tempat tinggalnya, Kota Metro, Provinsi Lampung. Daun ukiran, atau biasa Linang menyebutnya daun cukil, merupakan karya seni hasil dari pemanfaatan limbah daun jati kering dengan metode carving atau ukir.
1: Yang pertama dilakukan, kita menggambar dulu di atas daun, mensketsa, lalu kita mulai di carving ataupun dicukil satu persatu dari tiap ruas daun, sehingga terjadilah sebuah karya daun.

Setelah selesai di cutting ataupun dicukilin, kita finishing. Kita biasa gunakan pakai pernis merek Propan warna light yellow karena yang sesuai dengan warna daun. Dulunya kita pakai pernis yang emang water base, yang dia ramah lingkungan, tetapi karena tuntutan modal akhirnya kita pakai pernis yang sedemikian. Proses finishing, selain pakai pernis, kita menggunakan pilok warna gold agar terlihat lebih istimewa, agar terlihat lebih mahal. Untuk pemasaran, karya daun cukil ini sudah sampai ke luar negeri dan beberapa wilayah di Indonesia.

Saat membuat dancuk, Linang juga tidak sekedar bereksplorasi. Ia juga ingin menunjukkan ke orang banyak bahwa alam telah memberikan seluruh kebutuhan manusia. Semua bisa dioptimalkan hingga memberi manfaat yang banyak. Dirinya pun berangan-angan, masyarakat dapat melihat sisi lain dari karyanya, bahwa setiap pekerjaan, terutama para petani, jika dikerjakan secara optimal, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Harapannya dari kami yang membuat karya daun cukil ini adalah bagaimana dengan hal yang sederhana kita mampu menciptakan sesuatu yang istimewa. Karena kita bermain daun, maka kita punya pesan untuk tetap mencintai lingkungannya, tetap mencintai alamnya. Jadi bagaimana kita mencintai alam kita, maka alam akan mencintai kita.

Saudara pendengar, demikianlah acara Sapa UMKM untuk episode kali ini. Semoga kisah yang dapat kami sajikan dapat banyak menginspirasi Anda semua. Dan teruslah berkarya. Kita akan mengunjungi berbagai pelaku UMKM seni lainnya yang tak kalah menarik. Sampai jumpa.

Berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi, karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz RRI Pro 1 SPY Kanan, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kami akan hadirkan feature dengan judul Kompas di Tengah Badai, menemukan kembali arah bangsa. Di tengah riuhnya era disrupsi informasi dan polarisasi global, Indonesia seringkali tampak seperti kapal besar yang sedang dihantam ombak dari segala penjuru. Namun, di ruang kemudi bangsa ini, ada sebuah instrumen tua yang tak pernah benar-benar kehilangan magnetnya, Pancasila. Ia bukan sekadar teks hafalan di buku sekolah, melainkan sebuah kompas yang dirancang khusus untuk menavigasi badai perbedaan. Titik temu di atas keberagaman. Bayangkan sebuah bangsa dengan 17.000 pulau dan ratusan bahasa mencoba untuk sepakat pada satu tujuan. Tanpa Pancasila, Indonesia mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah sebagai eksperimen demokrasi yang gagal. Pancasila hadir sebagai common platform atau titik temu. Bung Karno menyebutnya filosofi Grundslag, fundament filsafat yang cukup dalam untuk menopang gedung setinggi apapun. Namun cukup luas untuk menampung siapa saja tanpa memandang latar belakang. Mengapa disebut kompas? Dalam navigasi, kompas tidak menghentikan badai, tetapi ia memberitahu kemana arah utara. Begitu pula Pancasila dalam konteks modern.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Sila pertama dan kedua menjadi jangkar moral agar kemajuan teknologi tidak menggilas kemanusiaan. Sila ketiga menjadi pengikat saat politik identitas mencoba membelah layar kapal kita. Sila keempat dan kelima menjadi pengingat bahwa tujuan akhir perjalanan ini bukanlah kemakmuran segelintir orang, melainkan keadilan bagi seluruh penumpang. Tantangannya bukan lagi soal mengangkat senjata, melainkan menyaring gempuran ideologi transnasional dan radikalisme di media sosial. Pancasila dituntut untuk tampil lebih keren dan relevan, bukan lagi sebagai dogma yang kaku, melainkan sebagai gaya hidup atau lifestyle. Pancasila itu seperti oksigen. Kita sering tidak menyadari keberadaannya sampai kita mulai merasa sesak nafas karena kehilangan persatuan. Mulai dari krisis iklim, ketimpangan ekonomi hingga perang proksi, tidak akan mereda dalam waktu dekat. Tugas kita bukan untuk mengubah kompasnya, melainkan memastikan jarumnya tidak berkarat oleh korupsi, ketidakadilan, dan kebencian. Selama kita masih mau menatap ke arah yang sama, kapal bernama Indonesia ini akan tetap tangguh, menjadikan badai bukan sebagai akhir, melainkan ujian yang mendewasakan.

0: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
1: Justru karena kita pas-pasan, Bu, ibu harus periksa.
0: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
1: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
0: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin ibu.
2: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.
3: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waika Data pagi ini, saya Sriyadi akan menyampaikan picture dekat tema operasi pasar. Pendengar, operasi pasar bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga komoditas pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Program ini dijalankan dengan menyediakan barang-barang pangan tersebut di titik-titik penjualan yang telah ditentukan dengan harga yang lebih terkontrol dibandingkan pasar umum. Tujuan utama program operasi pasar ini yang pertama menstabilkan harga, mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali akibat faktor seperti musim atau kondisi pasar. Yang kedua, memastikan ketersediaan, memastikan barang pangan pokok selalu ada di pasaran, terutama di daerah yang rawan kekurangan pangan. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat, memudahkan semua lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk mendapatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Manfaat bagi masyarakat program operasi pasar ini yang pertama, ekonomi rumah tangga, mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan pokok. Yang kedua, kestabilan sosial, mencegah kesulitan akibat kekurangan atau harga yang terlalu mahal. Yang ketiga, dukungan bagi petani. Program ini juga menjadi pasar yang pasti bagi hasil produksi petani lokal sehingga mendorong peningkatan produksi. Pendengar, bersama-sama kita jaga ketahanan pangan. Bersama-sama kita bangun negara yang maju dan sejahtera. Demikian feature kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Sriyani pamit. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, saudara penyiar Wakanan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Wakanan pagi ini. Dan tanpa terasa saat ini usai sudah kebersamaan kita dalam mendengarkan berbagai macam hasil produksi yang telah kami siarkan di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz RRI Wakanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Mendengar masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda pagi hari ini. Pendengar, air susu ibu atau yang dikenal dengan ASI ini adalah sumber nutrisi terbaik untuk bayi. Dan tidak ada susu yang bisa menandingi kualitas ASI. Namun tidak bisa dipungkiri ya, karena ada kondisi tertentu nih di mana susu formula dibutuhkan. Misalnya untuk anak usia di atas 1 tahun yang mana mereka ini membutuhkan asupan nutrisi tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Atau ketika kondisi ibu tidak bisa menyusui, pendengar. Nah, dalam memilih susu formula, selain kualitas nutrisi kandungannya, proses pengolahan dari bahan baku hingga juga menjadi produk siap konsumsi, ini penting banget ya untuk diperhatikan, pendengar. Dan dikatakan oleh ahli gizi Ratri Arianti STRGZ bahwa proses pengelolaan susu formula yang terlalu panjang ternyata ini bisa mempengaruhi kualitas nutrisi susu, terutama proteinnya. Dan secara ilmiah, semakin banyak tahapan pemanasan yang dilalui oleh susu, maka akan semakin besar pula resiko perubahan pada struktur nutrisi alaminya. Nah, pada proses yang dikenal sebagai multi-step process atau long-step process, susu segar biasanya diolah menjadi bubuk terlebih dahulu untuk disimpan, dan setelah itu bubuk susu akan dicairkan kembali, dicampur dengan berbagai zat gizi tambahan, lalu dikeringkan lagi menjadi bubuk. Padahal menurut Ratri, protein dalam susu ini adalah salah satu zat gizi yang paling rentan terhadap pemanasan berulang, pendengar. Oleh sebab itu, proses produksi yang lebih sederhana ini seperti one step process atau satu langkah pengolahan dinilai bisa membantu mempertahankan kualitas protein. Nah, dalam metode ini, pendengar, susu segar langsung diolah menjadi susu bubuk tanpa melalui tahapan penyimpanan dan juga pengolahan ulang yang panjang. Nah, dengan one step process, maka proses pemanasan ini bisa diminimalisir ya, tidak terjadi secara berulang sehingga denaturasinya jadi minim. Protein yang minim ini akan mengalami denaturasi atau mengalami proses pemanasan yang minim untuk membuat protein jadi lebih mudah untuk larut dan lebih mudah juga untuk dicerna atau diserap, pendengar. Dan kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Len?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Len?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

berada masih menemani Anda pagi hari ini dalam Lampung Pagi ini pendengar bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami hadirkan informasi arus lalu lintas pagi hari ini untuk Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan akan menuju ke stasiun Tanjung Karang. Kami informasikan untuk Anda pendengar saat ini arus lalu lintas menuju stasiun Tanjung Karang nih. Saat ini terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar ya. Begitupun dengan untuk Anda yang akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, kendaraan yang melintas saat ini juga lumayan ramai tapi tidak padat ya. Dan arus lalu lintas juga terlihat sangat lancar. Sedikit berbeda dengan simpang Tugu Bambu, pendengar, saat ini kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya, cukup lengang kendaraan yang melintas saat ini. Dan mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dalam Lampung Pagi ini.

0: Ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situs.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggandeng Pangkalan TNI Angkatan Laut atau LANA Lampung nih untuk memperkuat aspek keselamatan dan keamanan di kawasan wisata pantai di daerah itu. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama menegaskan bahwa keselamatan wisatawan ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam mengingat tingginya minat masyarakat berkunjung ke destinasi pantai di pesisir Kalianda dan sekitarnya. Nah, dikatakan bahwa peningkatan kemampuan penjaga pantai ini menjadi kebutuhan penting seiring dengan fokus pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, langkah kolaboratif ini dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan petugas, edukasi keselamatan bagi pengelola wisata, serta juga penguatan sarana pendukung di kawasan pantai. Ia berharap bahwa kerjasama ini nantinya akan bisa segera ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan kawasan wisata pantai. Komandan LANA Lampung yaitu Letkol Laut P. Irianto Kurniawan menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendukung program-program pembangunan daerah. Kami akan masih terus menemani Anda masih dalam acara Lampung Pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Manapun Anda berada, gak kerasa ya, sudah 48 menit berlalu nih dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi, pendengar. Dan Anda harus pamit dulu dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan nanti akan ada rekan Anda yang menemani Anda dalam Lampung Siang ini. Tetap di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja.
1: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
2: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
0: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
2: Emang di sana ada fakultas apa aja?
0: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi

0: jasa burai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen.
1: Di restoran, Bu, gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh.

94 MHz, Wonosobo Tagamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Program 1 Kanal Informasi di day part kedua ya. Kedua kali ini bareng sama Vira menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai informasi telah kami siapkan pendengar, dan juga lagu-lagu yang juga sudah di playlist oleh musik director kita ya. Ada theme song Sensus Ekonomi 2026 sebagai lagu berikutnya dari Eka Gustiwana. Selamat mendengarkan dan juga selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosong tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tegar, pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan sejauh ini tuh masih mengedepankan upaya preventif ya kepada pelaku dan juga masyarakat yang juga melakukan parkir liar di badan jalan. Dan juga hal ini dilakukan terus terjadi dan juga menimbulkan gangguan serius bagi pengguna jalan, dan tindakan lebih tegas juga bisa diterapkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgaudanu, ini juga mengatakan bahwa saat ini Dishub dan juga kepolisian sedang menyiapkan penertiban terhadap kendaraan yang juga menggunakan badan jalan sebagai area parkir, seperti hotel, kafe, dan tempat usaha yang memang memiliki pengelolaan parkir masing-masing. Tapi di saat kendaraan pelanggaran ini meluber hingga ke badan jalan, persoalan itu juga menjadi kewenangan Dishub dan juga Satlantas, dan juga kemungkinannya untuk penerapan sanksi kepada kendaraan yang memarkir sembarangan di badan jalan. Pemasangan borgol kepada roda kendaraan yang parkir sembarangan merupakan salah satu langkah yang disiapkan sebagai efek jera bagi pelanggar yang dinilai mengganggu lalu lintas. Jadi kalau ada peraturan seperti ini nantinya, sejauh ini Kota Bandar Lampung juga masih terus bersikap persuasif dan masih dalam pembinaan serta dalam bentuk teguran bagi pengguna jalan yang juga melanggar aturan tertentu.

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi

Pendengar PT PLN, Unit Induk Distribusi atau juga UIT Lampung menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau juga SPKLU launch bagi pengguna kendaraan listrik di daerahnya. Jadi sebagai bentuk peningkatan layanan bagi pengguna kendaraan listrik, maka dihadirkan SPKLU launch di kantor PLN UIT Lampung. General Manager PLN Lampung, Rizky Muhammad, juga mengatakan bahwa fasilitas ini dirancang dengan ruang tunggu yang nyaman serta proses pengisian daya berlangsung, sehingga pengguna dapat memanfaatkan fasilitas yang juga tersedia seperti ruang pendingin, area duduk yang nyaman, toilet serta televisi, sehingga waktu pengisian daya bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Kehadiran SPKLU Launch ini juga merupakan salah satu komitmen yang juga didukung dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik, dan tentunya ada 51 lokasi strategis yang tersebar di jalur tol maupun kawasan perkotaan untuk memastikan pengguna kendaraan listrik bisa melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan juga tanpa khawatir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih. rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidan, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk merebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya heboh banget ya. Heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back-to-back turnamen itu udah biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak, gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik, dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya patahkan sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya.
1: Ya sudah gitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: ID. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung baru saja menyebutkan 92 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau juga SPPG telah memiliki sertifikat laik higienis sanitasi ya. Jadi ada 134 SPPG yang juga beroperasi di kota ini, 92 diantaranya telah memiliki SLHS. Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa hingga kini SPPG yang belum memiliki SLHS masih dalam tahapan proses pengajuan. Sementara sebagian lainnya juga belum melengkapi berkas pendaftaran. Dan Febriana juga menjelaskan saat ini proses pengurusan SLHS dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Cantik Cloud yang juga mempermudah pelaku usaha. Jadi pelaku usaha ini diwajibkan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sebelum diverifikasi lebih lanjut oleh DPMPTSP bersama Dinas Kesehatan. Jadi setelah berkas diunggah, nantinya akan dikoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memperoleh rekomendasi kelayakan. Dan tim teknis juga akan memproses hingga izin bisa ditertibkan dan juga diunduh langsung oleh pelaku usaha pada aplikasi. Dengar, selain layanan daring, DPMPTSP juga membuka layanan pendampingan di mall pelayanan publik Kota Bandar Lampung bagi masyarakat atau juga para pelaku usaha yang mengalami kendala saat proses pendaftaran ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya media atau juga sarana untuk bisa mempermudah pelayanan perizinan dari pemerintah juga tentunya akan mempermudah dalam para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan usahanya ya. Dan terlebih memang penerbitan maupun pencabutan izin dilakukan berdasarkan rekomendasi dari BGN dan juga Dinas Kesehatan. Dan juga tentunya ini akan terus berupaya dikembangkan supaya nantinya tetap ada penegasan setiap para pelaku usaha yang wajib memiliki izin dari pemerintah setempat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Sekolah, atap bocor, dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

dibawa imigran ke Amerika pada abad ke-17. Namun bentuk lubang khasnya diperkenalkan oleh kapten kapal Hansen Gregory pada tahun 1847 agar matang merata. Lalu popularitas donat melonjak pasca Perang Dunia I berkat Donut Girls. Kata donat sendiri berasal dari dough yang berarti adonan dan nut yang berarti kacang, merujuk pada isian kacang pada Ole Cooks. Dan akhirnya, donat diproduksi massal dengan mesin otomatis oleh Adolf Levitt pada tahun 1920-an.

Pendengar, tahukah Anda, Gen Z kini makin nyaman loh curhat dengan teknologi AI dibandingkan dengan manusia. Dan fenomena ini tuh terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi pendamping berbasis kecerdasan buatan. Nah, hal ini dibuktikan dari studi pada tahun 2024, mencatat sekitar 40% penggunanya mengaku berada dalam hubungan romantis dengan chatbot yang mereka gunakan. Para ahli menegaskan bahwa respon chatbot ini hanyalah teks yang dihasilkan algoritma untuk meniru percakapan manusia. Dan sistem ini juga belum memiliki kesadaran atau juga perasaan. Wah, jadi tahu gak sih pendengar kalau sekarang ini tuh banyak banget kan chatbot AI itu berpura-pura jadi manusia. Nah, strategi itu juga untuk meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan pengguna. Jadi kayak dibuat friendly gitu. Hai, apa kabar? Aku kabar baik, kamu juga gimana? Nah, itulah jawabnya ya. Nah, Renzuan Chang yaitu selaku asisten profesor di bidang komunikasi dan juga media baru National University of Singapore ini juga mengatakan bahwa penelitian yang juga dilakukan oleh Renzuan terhadap lebih dari 10.000 percakapan pengguna AI menunjukkan banyak orang yang juga membentuk keterikatan emosional dengan AI. Namun, mereka juga kerap diingatkan bahwa yang diajak bicara hanyalah mesin.

Pendengar, tahukah Anda tentang sejarah batik? Ternyata batik bukan sekedar kain bermotif, tetapi warisan budaya Indonesia yang syarat akan makna. Teknik pembuatan batik sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, namun berkembang pesat di Jawa sejak abad ke-7 Masehi, dipelajari dari Ponorogo atau Wengker. Awalnya batik adalah seni eksklusif untuk keluarga kerajaan Mataram, Majapahit, Demak, Solo, dan Yogyakarta. Motif-motif khusus seperti parang dan lereng dikhususkan bagi keluarga raja, menggunakan pewarna alami dari tanaman dan lumpur. Pada abad ke-19, pedagang Belanda mulai membawa batik keluar dari Nusantara, membuatnya dikenal di Eropa. Sehingga pada tahun 1890-an, seniman di Amsterdam mengadaptasi batik untuk dekorasi dan mode populer di Belanda, Jerman, Perancis, Polandia, dan Inggris pada awal abad ke-20. Dan pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang pada akhirnya tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

0: Belajar itu butuh energi besar. Bukan cuma jempol buat scrolling gadget, tapi otak juga butuh bahan bakar.
1: Duh, soal matematikanya susah banget. Mana perut lapar lagi?
0: Eits, biar fokus gak buyar, perut harus kenyang dengan gizi seimbang. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak kita di sekolah. Gak cuma kenyang, tapi gizinya lengkap.
1: Wah, ada nasi, ada ayam, wah, sayuran hijau, ada buah juga. Ih, jadi semangat lagi deh untuk belajar.
0: Karbohidrat, protein, dan sayuran lengkap siap dukung tumbuh kembang anak. Karena anak sehat, belajar pun pasti semangat.

Pendengar, tahukah Anda? Sio adalah sistem zodiak dalam budaya Tionghoa yang sudah digunakan ribuan tahun. Sistem ini membagi tahun kelahiran menjadi 12 simbol hewan yang berulang setiap 12 tahun. Ke-12 sio itu adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setiap hewan dipercaya memiliki karakter dan filosofi sendiri. Misalnya, sio tikus dikenal cerdas dan penuh strategi. Sio naga melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Sementara sio anjing identik dengan kesetiaan dan kejujuran. Tapi sio ini bukanlah sekedar ramalan ya. Dalam tradisi Tionghoa, sio juga menjadi bagian dari identitas budaya, penentuan hari baik, hingga simbol harapan dan doa untuk masa depan yang lebih baik. Menariknya lagi, selain 12 hewan, ada juga 5 unsur kayu, api, tanah, logam, dan air yang juga berpadu membentuk siklus 60 tahunan. Kombinasi inilah yang membuat setiap tahun punya karakter yang unik. Jadi, percaya atau tidak, sio bisa jadi cara seru untuk mengenal

Untuk Anda para pecinta croissant, apakah Anda tahu asal-usulnya? Nah, ternyata croissant berasal dari Austria sebagai roti bulan sabit bernama Kipferl yang kemudian dibawa ke Paris oleh Auguste Zang pada tahun 1838. Dan orang Perancis mengadaptasinya menjadi pastry berlapis mentega atau puff pastry yang sangat terkenal. Saat ini, croissant menjadi

Berasa hari belum dimulai sebelum minum kopi. Ternyata kebiasaan ini bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya. Kopi mengandung kafein, zat stimulan yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Ketika diminum, kafein menghambat zat kimia bernama adenosin, yaitu senyawa yang membuat tubuh merasa lelah dan juga mengantuk. Akibatnya, otak menerima sinyal seolah-olah tubuh sedang segar dan fokus meningkat. Inilah alasan kenapa kopi sering jadi andalan saat pagi hari atau ketika lembur. Tidak hanya itu, kafein juga merangsang pelepasan dopamin, hormon yang berkaitan dengan rasa senang dan juga nyaman. Efek inilah yang membuat kopi terasa menenangkan, sekaligus bikin ingin minum lagi. Tapi, jika dikonsumsi rutin, tubuh bisa mengalami toleransi kafein. Artinya, jumlah kopi yang sama tidak lagi memberi efek maksimal, sehingga muncul dorongan untuk menambah asupan. Ketika tidak minum kopi, sebagian orang bisa merasakan sakit kepala, lemas, atau suasana hati menurun. Gejala ini yang dikenal sebagai kafein withdrawal. Jadi, bukan cuma soal rasa atau aroma. Adiksi kopi terjadi karena reaksi kimia di otak kita sendiri.

0: Eh, jujur deh, kalau dengar kata gratis, pikiran kamu langsung kemana?
1: Biasanya sih, sesuatu yang gratis, ya seadanya.
0: Nah, itu dia stigma yang sering keliru.
1: Eh, gimana tuh maksudnya?
0: Iya, karena sebenarnya banyak loh hal gratis yang justru bernilai tinggi.
2: Banyak dari kita masih berpikir kalau sesuatu itu gratis, kualitasnya pasti biasa saja. Padahal gratis tidak selalu berarti murah, seperti program makan bergizi gratis. Makanan yang disusun dengan gizi seimbang, terukur kebutuhannya, dan tepat sasaran penerimanya. Dirancang oleh ahlinya demi tumbuh kembang dan masa depan yang lebih sehat. Karena nilai bukan ditentukan oleh harga, tapi oleh manfaat yang benar-benar kita rasakan.

0: Aku Brian. Pagi tadi aku berangkat sekolah. Rasanya lemes, ngantuk, gak fokus, maunya duduk aja. Soalnya aku cuma makan seadanya.
1: Pagi tadi aku berangkat sekolah. Rasanya sekarang sangat berbeda. Aku merasa semangat dan bahagia. Di piringku ada nasi, lauk, sayur, dan buah. Katanya sih, itu namanya makan bergizi. Dan benar aja, badanku jadi kuat. Pikiranku lebih fokus. Aku jadi semangat belajar, semangat main, dan semangat mengejar cita-cita.
2: Apa yang ada di piring kita hari ini ternyata punya peran besar untuk hari esok. Karena dari makanan yang kita pilih, lahir tubuh yang sehat, pikiran yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Isi piringku mengajarkan kita untuk makan dengan gizi seimbang. Dalam satu piring, tubuh membutuhkan makanan pokok sebagai sumber energi. Lauk berprotein untuk tumbuh dan kuat. Sayur dan buah untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketika kebutuhan gizi terpenuhi, maka anak akan menjadi lebih sehat, lebih fokus belajar, dan lebih siap untuk meraih cita-cita.

Pendengar Poros 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda ada kajian psikologi yang juga menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan tinggi kerap memperlihatkan perbedaan dibandingkan orang lain. Tapi sayangnya nih, sebagian besar orang tersebut tidak menyadari betapa cerdasnya mereka. Karena gak semua tanda kecerdasan itu terlihat dari nilai akademik atau prestasi yang juga gemilang. Nah, jadi ini kan kayak jadi fenomena ya, orang tua, aduh, anak saya nanti bisa gak ya menerima pelajaran di kelasnya gitu. Apakah dia tergolong cerdas atau di taraf yang biasa aja atau bahkan pintar? Nah, tapi psikologi ini justru juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan tinggi kerap memiliki kebiasaan atau sikap yang tampak sepele, bahkan sering diabaikan oleh orang lain. Lantas apa aja nih tanda-tanda orang cerdas yang juga disadari? Ada yang juga bisa dibilang tuh lebih mendengar daripada berbicara, itu yang pertama. Karena orang cerdas ini cenderung menjadi pendengar yang baik ya, karena mereka tahu bahwa mendengarkan bisa memberikan lebih banyak informasi sehingga memperkaya perspektif mereka. Nah, psikolog juga mengaitkan hal ini dengan mendengarkan secara aktif, yaitu sebuah keterampilan dan membutuhkan kesabaran dan juga empati. Lalu yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa orang yang cerdas lebih suka menyendiri. Bahkan mereka tuh menyadari bahwa sendiri adalah cara untuk mengisi ulang energi dan waktu untuk berpikir. Jadi kesendirian ini memungkinkan mereka untuk memproses informasi dan juga menghasilkan ide yang baru tanpa adanya gangguan dari orang lain. Lalu yang ketiga, selalu merasa ingin tahu nih pendengar. Seseorang yang juga memiliki kemampuan kognitif lebih tinggi cenderung mencari penjelasan, mengeksplorasi kemungkinan, dan juga menantang asumsi. Oleh karena itu, pertanyaan mereka juga nggak hanya menyentuh permukaan,

Pernah dengar istilah kalau jazz adalah kebebasan yang teratur? Lahir di New Orleans akhir abad ke-19, jazz bukan sekedar genre musik, tapi sebuah percakapan. Kunci utamanya adalah improvisasi. Di saat genre lain patuh pada partitur, pemusik jazz berani bermain di luar catatan, merespon momen, dan berbicara lewat instrumen mereka secara spontan. Dari ritme syncopation yang bikin kaki ingin mengetuk, hingga harmoni yang kompleks, jazz telah melahirkan legenda seperti Louis Armstrong hingga Miles Davis. I'm in heaven. Jadi, saat Anda dengar nada yang seolah salah, tapi terasa nikmat, itulah jazz. Musik yang merayakan kejutan di setiap notes-nya.

Organ adalah paru-paru kita, memberi oksigen untuk setiap helai napas yang kita hirupi setiap harinya. Namun, satu puntung rokok yang dibuang sembarangan atau api unggun yang lupa dipadamkan bisa melenyapkan ribuan hektar kehidupan dalam sekejap. Jangan biarkan napas kita sesak oleh asap. Cegah kebakaran hutan sekarang, matikan api sebelum ia mematikan kita. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung. Jaga hutan, jaga kehidupan kita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Memenuhi alat bukti yang cukup dan sah serta relevan sehingga tindakan-tindakan kami dalam upaya paksa dalam perkara ini untuk tersangka ARD sah.
2: Jadi kur plafon kita di Lampung itu 10 triliun, sekarang sudah tersalur 3 triliun sekian atau 33,76%. Itu juga itu pesan di.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Kamis 4 Juni 2026 dengan topik berita upaya hukum mantan gubernur Lampung Arinal Junaidi menggugat status tersangka melalui peradilan berakhir. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menolak seluruh permohonan yang diajukan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Upaya hukum mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi menggugat status tersangka melalui pra-peradilan berakhir. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menolak seluruh permohonan yang diajukan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Tindakan penyidik selaku termohon dalam perkara ini sudah memenuhi alat bukti yang...
3: Hakim Tunggal PN Tanjung Karang Agus Windana dalam sidang putusan menyatakan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Arinal Junaidi, tersangka kasus dugaan korupsi dana participating interest 10% di PT Lampung Energi Berjaya. Putusan tersebut sekaligus memperkuat langkah Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung yang menetapkan Arinal sebagai tersangka dan melanjutkan proses penyidikan hingga tahap penuntutan. Tim Kejaksaan Tinggi Lampung Rudy Fernando mengatakan, putusan hakim tersebut menunjukkan tindakan penyidik selaku termohon dalam perkara tersebut sudah memenuhi alat bukti yang cukup, sah dan relevan. Selain itu, Rudy menegaskan tindakan yang dilakukan penyidik dalam menetapkan Arinal Junaidi sebagai tersangka juga memiliki dasar yang kuat. Dia memastikan, usai putusan tersebut, Kejati Lampung secepatnya akan melanjutkan proses hukum yang menjerat Arinal Junaidi.
1: Untuk pertama, alhamdulillah dari hakim pra peradilan tadi telah memutuskan kita dengarkan bersama bahwa pada pokoknya tindakan penyidik selaku termohon dalam perkara ini sudah memenuhi alat bukti yang cukup dan sah serta relevan sehingga tindakan-tindakan kami dalam upaya paksa dalam perkara ini untuk tersangka ARD sudah sah dan berdasar dan kami akan lanjutkan penanganannya secepatnya.
3: Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal PN Tanjung Karang Agus Windana menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai langkah penyidik Kejati Lampung telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam proses penyidikan maupun penetapan tersangka dan penahanan. Salah satu poin yang dipersoalkan pemohon adalah penggunaan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebagai dasar penghitungan kerugian negara. Namun Hakim menegaskan kewenangan menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi tidak hanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Hakim, aparat penegak hukum tetap dapat menggunakan hasil audit dari lembaga lain yang berwenang termasuk BPKP, Inspektorat maupun Auditor Independen yang memiliki sertifikasi. Selain itu, audit kerugian negara juga bukan satu-satunya alat bukti dalam pembuktian perkara korupsi. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar kantor wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung menyatakan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Lampung hingga Mei 2026 telah mencapai 33,67%. Berikut laporan Gali Prihantoro.
4: Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan Lampung menyatakan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Lampung mencapai 3,59 triliun rupiah hingga Mei 2026. Kepala Kanwil DJPB Kemenku Lampung Purwadi Adi Putra mengatakan total plafon KUR yang dialokasikan untuk Lampung pada 2026 sebesar 10,63 triliun rupiah. Namun hingga akhir Mei realisasinya baru mencapai 33,76% sehingga masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan skema penyaluran, KUR mikro menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai 2,8 triliun rupiah. Disusul KUR kecil sebesar 706 miliar rupiah, KUR super mikro sebesar 1,2 miliar rupiah, dan KUR untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI sebesar 628 juta rupiah. Selain KUR, pemerintah juga menyalurkan pembiayaan melalui skema Ultramikro atau UMI. Hingga Mei 2026, realisasi pembiayaan UMI di Lampung mencapai 241,7 miliar rupiah yang disalurkan melalui lembaga keuangan non-bank. Dari sisi jumlah penerima manfaat, tercatat sebanyak 61.299 debitur menerima pembiayaan KUR, sementara debitur pembiayaan UMI mencapai 33.288 orang.
2: Jadi KUR plafon kita di Lampung itu 10 triliun, sekarang sudah tersalur 3 triliun sekian atau 33,76%. Nah, ini juga nitip pesan di semakin banyak orang yang atau masyarakat yang mengakses KUR dan juga UMI. UMI adalah untuk yang di bawah 10-20 juta lah. Di bawah 20 juta silahkan ngambil UMI. Kalau kita lihat kotanya Lampung Tengah, Lampung Timur ya untuk penyalur KUR dan UMI nih, dan Lampung Selatan lah yang paling banyak nih.
4: Pemerintah berharap masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dapat semakin memanfaatkan berbagai fasilitas pembiayaan yang tersedia untuk mendukung pengembangan usaha dan peningkatan perekonomian daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar, SMA Negeri 14 Bandar Lampung mencatat capaian yang jarang terjadi dengan seluruh lulusnya tahun 2026 berhasil diterima di perguruan tinggi negeri. Keberhasilan ini menjadi hasil dari proses pembenahan sekolah yang dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Berikut laporan Noria Novasari.
5: Dan artinya memang ini sebagai cita-cita.
6: Prestasi membanggakan diraih SMAN 14 Bandar Lampung setelah seluruh siswa kelas 12 tahun 2026 berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sebanyak 284 siswa diterima melalui berbagai jalur seleksi mulai dari SNBP, SNBT, hingga jalur prestasi. Keberhasilan tersebut menjadi tonggak penting bagi SMAN 14 yang sebelumnya belum termasuk dalam jajaran sekolah unggulan di Kota Bandar Lampung. Berbagai pembenahan dilakukan sekolah sejak ditetapkan sebagai sekolah penggerak pada tahun 2021, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pendampingan siswa, hingga pengembangan budaya akademik di lingkungan sekolah. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dalam 2 tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri setiap tahun. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 14 Bandar Lampung Hanifah mengatakan capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh warga sekolah yang memiliki tujuan menjadikan SMAN 14 sebagai sekolah yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya. Hanifah juga mengatakan keberhasilan seluruh siswa diterima di perguruan tinggi negeri menjadi bukti bahwa proses pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah berjalan sesuai harapan.
5: Dan artinya memang ini sebagai cita-cita kami semua bahwa sekolah SMA 14 itu harus menjadi sekolah yang baik, yang unggul, yang bisa bersanding lah dengan sekolah-sekolah unggulan terdahulu. Dan alhamdulillah ini kami bisa capai di 2 tahun terakhir, khususnya di tahun ini.
6: Ia menyampaikan capaian tersebut menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mempertahankan prestasi pada tahun-tahun mendatang. SMA 14 Bandar Lampung berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi siswa untuk terus berprestasi serta membuktikan bahwa kerja keras dan pembinaan yang berkelanjutan mampu menghasilkan capaian yang membanggakan. Dari Bandar Lampung, Nurianova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas PUPR Kabupaten Waikanan berkomitmen menjaga fungsi jaringan irigasi secara bertahap demi kelancaran pasokan air ke sawah petani. Rio Tanjung, RRISP Waikanan melaporkan.
1: Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Kabupaten Waikanan terus mendukung peningkatan produktivitas pangan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kepala Dinas PUPR melalui Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Waikanan Aminuddin kepada RRI mengatakan, irigasi menjadi infrastruktur penting bagi sektor pertanian. Ketersediaan air yang terjaga dinilai sangat menentukan hasil produksi tani. Menurutnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan bidang SDA berorientasi pada kebutuhan pertanian. Fokus utama diarahkan untuk menjamin pasokan air menuju areal persawahan. Dirinya menjelaskan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi terus dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi air ke lahan pertanian. Ia menambahkan, selain pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi juga menjadi perhatian utama. Kondisi saluran yang baik akan membantu petani memperoleh pasokan air secara berkelanjutan.
2: Kita di bidang SDA berperan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Artinya di bagian kita sumber daya air di Dinas PUPR Kabupaten Waikanan memastikan di jaringan kita supaya air itu sampai ke sawah. Nah, arti dari tangkapan, dari bendung, jaringan, kita pastikan air itu sampai ke sawah. Sehingga sawah itu dapat berproduksi dengan baik.
1: Lebih lanjutnya, ketersediaan air harus terus dipastikan pada setiap musim tanam. Pasokan air yang terganggu berpotensi mempengaruhi keberlangsungan usaha pertanian. Keterbatasan air dapat memicu alih fungsi lahan persawahan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada menurunnya produktivitas pangan daerah. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga fungsi jaringan irigasi secara optimal. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekitar 15% dari 512 kepala keluarga di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, masih tergolong masyarakat rentan dan kurang mampu. Program bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dinilai membantu mengatasi kondisi tersebut dengan tepat sasaran. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Program bantuan sosial yang disalurkan di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, telah tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bantuan tersebut dinilai membantu warga yang masuk dalam kategori rentan dan kurang mampu. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Defta Purwansyah, mengatakan saat ini jumlah kepala keluarga di wilayahnya mencapai 512 kakak. Dari jumlah tersebut, sekitar 15% masih berada pada golongan masyarakat rentan dan kurang mampu. Menurutnya, keberadaan program bantuan sosial sangat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat. Bantuan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di tingkat kampung. Masih menurut Defta, penyaluran bantuan selama ini telah berjalan baik dan sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manfaat bantuan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
4: Kita ini kalau semua jumlah kakak ada 512 kakak, tapi yang kurang mampu mungkin kita ini hanya sekitar 15%-nya dari jumlah kakak tersebut. Kita di sini alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah sudah tersalurkan, kita tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang diberikan pemerintah. Kalau menurut saya ini yang sudah kami salurkan ini sangat efektif sekali karena masyarakat itu sudah terbantu dengan adanya program-program sosial dari pemerintah. Harapan kami ini bisa dilanjutkan biar masyarakat itu mempunyai sedikit keringanan masalah sosialnya.
3: Lebih lanjut, dirinya menegaskan pihaknya akan terus berupaya memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan diperbarui secara berkala. Langkah tersebut dilakukan agar program bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Dia berharap program bantuan sosial dapat terus berlanjut dan mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat rentan. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kampung Tanjung Harapan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Waikanan dan Pemprov Lampung luncurkan program keringanan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus 2026. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
5: Kabar baik bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Waikanan, di mana pemerintah Kabupaten Waikanan bersama pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB dan balik nama kendaraan bermotor atau BNNKB. Yang berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini dihadirkan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, sekaligus memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Samsat Waikanan Bayu Susanto kepada RRI mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan, bagi wajib pajak yang menunggak selama 1 tahun atau lebih, cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan ditambah 50% dari pokok tunggakan tahun pertama. Sementara sisa tunggakan tahun-tahun sebelumnya, beserta denda pajak akan dihapus sesuai ketentuan program. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif lainnya untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam wilayah Provinsi Lampung. Diberikan diskon PKB sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Sementara itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung juga mendapatkan keuntungan berupa diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan kembali memperoleh diskon 50% pada tahun kedua. Tidak hanya menyasar wajib pajak yang memiliki tunggakan, program ini memberikan penghargaan kepada masyarakat yang selama ini taat membayar pajak tepat waktu. Pemerintah memberikan diskon PKB mulai dari 5% hingga 25% yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
6: Alhamdulillah program Pak Gubernur Lampung tentang keringanan pajak kendaraan bermotor sudah diluncing dan mendapatkan dukungan langsung dari Ibu Bupati, Bapak Kapolres Waikanan, Jasa Harja, Bank Lampung, dan BRI. Dengan program keringanan pajak kendaraan ini, saya sangat berharap sekali masyarakat Kabupaten Waikanan dapat memanfaatkan program ini. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat Lampung khususnya, masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Waikanan, penegasan dari Bapak Gubernur Lampung, dari pajak kendaraan inilah yang akan kita manfaatkan untuk fasilitas jalan yang ada di Kabupaten Waikanan.
5: Menariknya, pada pelaksanaan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun ini, Samsat Waikanan juga menyiapkan kejutan khusus bagi masyarakat. Pelaksana program tersebut turut mendapat perhatian langsung dari jajaran pemerintah daerah. Bupati Waikanan Ayu Asalasia hadir meninjau langsung jalannya pelayanan di kantor Samsat Waikanan guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Bupati Ayu Asalasia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya selama masa berlaku yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berikut laporan Agustina Suryati.
7: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai pada 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala Bapenda Kabupaten Pesawaran Evan Sagita mengatakan program tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan berbagai kemudahan dari pemerintah.
8: Sudah menabang sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesawaran, ya artinya dengan adanya program keringanan pajak kendaraan bermotor, mempunyai harapan besar, semoga seluruh kendaraan, baik roda 2, 3, 4 ataupun lebih, yang ada di Kabupaten Pesawaran bisa memanfaatkan program terkait keringanan pajak ini, karena di sini kan denda-denda pun dihapuskan. Mulai dari hari ini tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2026.
7: Berdasarkan ketentuan program, wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan ditambah 50% pokok tunggakan tahun pertama, sementara sisa tunggakan dan denda pajak akan dihapuskan. Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif di antara diskon PKB untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam daerah sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Untuk mutasi masuk ke Provinsi Lampung, wajib pajak juga mendapatkan diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan 50% pada tahun kedua. Pemerintah turut memberikan diskon PKB sebesar 5 hingga 25% bagi wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak kendaraan. Program ini juga mencakup pembebasan dedak serta pajak progresif. Sebagai bentuk apresiasi, Bapeda Kabupaten Pesawaran bersama Samsat setempat terus menyiapkan door prize bagi wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut.
8: Door prize yang dibagikan melalui Samsat Kabupaten Pesawaran itu sebagai dorongan atau pemicu supaya masyarakat bisa lebih peduli terhadap membayar pajak. Itu sebagai bonus atau apresiasi dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kawan-kawan di Samsat Kabupaten Pesawaran. Ya, door prize itu hanya untuk menambah apa ya, semarak atau antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keringan pajak ini. Nanti ke depan pun mudah-mudahan akan ada program-program tambahan lainnya untuk menggali atau memicu keinginan masyarakat.
7: Pada hari pertama pelaksanaan, door prize diberikan kepada 10 wajib pajak pertama yang melakukan pembayaran pajak kendaraan. Dia menambahkan ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada bentuk apresiasi lainnya bagi masyarakat yang memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat diimbau segera memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA dan SMK di Provinsi Lampung resmi dibuka. Sejumlah sekolah telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan proses penerimaan berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Laporan selengkapnya disampaikan Rob Yudistika.
9: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Lampung telah dibuka dari tanggal 2 Juni 2026. Pada SPMB 2026, pemerintah menerapkan 4 jalur penerimaan yang dibuka secara bersamaan, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Di Kota Bandar Lampung, antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pembukaan pendaftaran. Sejumlah sekolah unggulan seperti SMA Negeri 2 Bandar Lampung mulai dipadati calon siswa dan orang tua yang datang untuk melakukan verifikasi berkas maupun memperoleh informasi terkait proses pendaftaran. Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Seven Sari, mengatakan pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan sejak jauh hari untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan optimal. Ditambahkannya pada tahun ajaran ini, SMA 2 Negeri Bandar Lampung menerima sebanyak 396 siswa baru. Ratusan siswa tersebut nantinya akan ditempatkan pada 11 kelas yang telah disiapkan sekolah.
10: Untuk SMA 2, untuk jalur prestasi itu ada 35% dari daya tampung itu 138. Kemudian afirmasi dan domisili itu masing-masing 30% itu 119. Kemudian mutasi itu kita kuotanya 5% ada 20. Jadi totalnya 396. Yang paling banyak yang jelas ini karena kalau prestasi itu kan nggak semua berprestasi ya. Domisili nampaknya yang akan yang lebih banyak memang. Untuk prestasi juga nggak beda-beda jauh. Nah, memang anak-anak prestasi mereka pengen, rata-rata pengennya memang ke SMA 2.
9: Pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada ketentuan pemerintah Provinsi Lampung dan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta tanpa diskriminasi. Selain itu, sistem penerimaan kali ini merupakan penyempurnaan dari mekanisme sebelumnya dengan tujuan memberikan akses pendidikan yang lebih merata sekaligus tetap mempertimbangkan aspek kompetensi akademik calon peserta didik. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi pelaksanaan Football Liga U17 di Tulang Bawang Barat sebagai langkah awal pembinaan sepak bola usia muda yang berkelanjutan. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
13: Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi atas pelaksanaan Football Liga U17 di Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Mary Harikasari, kepada RRI kemarin mengatakan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini semakin kuat, ditandai dengan meningkatnya minat generasi muda terhadap olahraga tersebut. Menurutnya, anak-anak muda kini memiliki lebih banyak idola, referensi pemain, dan motivasi untuk berkembang menjadi atlet sepak bola profesional. Mary menyebut Provinsi Lampung mulai menunjukkan potensinya setelah sejumlah pemain muda berhasil menembus level nasional kelompok usia 17.
14: Provinsi Lampung juga memulai menunjukkan potensinya. Bahkan beberapa putra di daerah Lampung sudah berhasil menembus level nasional kelompok usia U17 dan ini menunjukkan adanya bahwa talenta Lampung tidak kalah bersaing. Hal ini tadi disampaikan oleh pelatih tim nasional Bapak Rahmat Demawan bahwa yang disampaikan oleh beliau itu adalah menjadi sebagai salah satu menjadi acuan kita bagaimana ke depan nanti sepak bola yang ada di tulang bawang barat untuk dapat maju. Saat ini menyampaikan hal penting kepada adik-adik pemain, sepak bola modern hari ini tidak cukup hanya mengandalkan skill, yang menentukan masa depan pemain adalah disiplin, latihan, mengatur pergaulan, dan menjaga attitude.
13: Ia juga menegaskan bahwa sepak bola modern tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknik, tetapi juga disiplin, attitude, dan kemampuan menjaga proses latihan. Dalam kesempatan tersebut, Mary mengingatkan para pemain muda untuk menghormati pelatih, wasit, serta lawan di setiap pertandingan. Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan positif kepada anak-anak agar dapat berkembang secara mental dan prestasi. Pemprov Lampung berharap Football Liga U17 di Tubabat dapat terus berlangsung setiap tahun dan berkembang menjadi kompetisi pembinaan sepak bola muda yang berkualitas di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah memberikan pesan kepada pengurus IPSI untuk menerapkan pertandingan yang fair play, pertandingan yang adil, dan laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Haryanto.
15: Kemenangan dalam sebuah pertandingan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ujian bagi karakter seorang atlet. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah saat memberikan arahan kepada para atlet pencak silat dalam ajang Porcup yang digelar di Gedung Serbaguna Pemkab Waikanan tahun 2026. Ayu Asalasiah mengingatkan para atlet untuk senantiasa memegang teguh filosofi dasar seorang pesilat sejati, yakni ilmu padi. Sebagai seorang pesilat, dirinya mengingatkan harus selalu mengingat pepatah, semakin berisi, semakin merunduk. Kekuatan dan keahlian bela diri yang dimiliki bukanlah alasan untuk menjadi arogan. Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya mentalitas dan kedewasaan emosional saat menghadapi hasil pertandingan. Ia berpesan agar para pesilat yang berhasil meraih juara tidak lantas menjadi sombong atau jumawa. Sebaliknya, bagi mereka yang belum berhasil, diimbau untuk tidak mudah patah arang dan menjadikannya sebagai cambuk motivasi untuk berlatih lebih giat. Selain adu ketangkasan, turnamen ini juga diharapkan menjadi ajang pembentukan karakter. Oleh karena itu, Ayu Asalasiah meminta seluruh peserta, wasit, dan pelatih untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan fair play atau permainan yang adil selama kejuaraan berlangsung.
16: Lebih lanjut, Ayu Asalasiah mengingatkan kepada para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Namun ingat, menjaga persaudaraan dan kehormatan di atas matras adalah hal yang lebih jauh utama daripada sekedar memperebutkan medali. Melalui pesan tersebut, Bupati berharap turnamen berjalan kondusif dan melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi yang berakhlak mulia. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Selamat siang pendengar, bagi Anda yang masih senantiasa bergabung bersama kami atau mungkin di kesempatan siang hari ini baru saja bergabung ya di 103,6 MHz atau mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Yeni Ulistiana menemani Anda semua pendengar di RRI Kanan siang ini. Kali ini dalam program Pro Dangdut, kami akan temani Anda semua sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expired date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan. Lewat sehari saja, produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli. Konsumen cerdas, perut sehat.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kembali Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Prodangdut ya, untuk edisi siar hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dan seperti biasa kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di layanan telepon kami 0723 476 1697, dan juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0811 721 1036. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk pendengar kita Mang Darman yang tadi sudah sempat berkunjung ke RRI sembari membawakan makanan ya, empek-empek dan juga rujak. Terima kasih, beliau ternyata hari ini ulang tahun. Pendengar, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Mang Darman ya, yang ada di stasiun. Terima kasih sekali lagi Mang Darman ya, sempat berkunjung tadi di RRI, dan mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga, sehat, panjang umur ya. Dan pendengar, kita buka di layanan telepon 0723 476 1697. Baiklah, sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Ada siapa? Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, dengan siapa, di mana ini?
1: Dari Abdul Hamid di Gedung Pakuwon.
0: Abdul Hamid di Gedung Pakuwon. Gimana Bang, kabarnya, sehat?
1: Ini yang lagi siaran Mbak Cita, Mbak Yani.
0: Ini dengan Yeni.
1: Mbak Yani?
0: Iya, betul.
1: Oh, Mbak Yani.
0: Gimana, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke Bang Abdul, ini ada 3 lagu yang sudah kami persiapkan. Pilih salah satu ya. Ada dari miliknya Mansur S, Air Mata Perkawinan. Ada juga Dawai Asmara sama Bantal Guling Bisa Bicara. Yang mana nih?
1: Dari Mansur S aja.
0: Oke, okay, Mansur S. Salam-salam dulu buat siapa?
1: Ini mau kirim-kirim salam buat semua teman-teman pen-pen radio RRI Waikanan di Prodangdut.
0: Iya.
1: Abang Ramli di Banjir. Juga ada Bunda Ilham di Pakuan Ratu, ada Cak Gundulnya juga, dan tak juga lupa Epa di Kasui, Ibu Nur di Baradatu, Isinan di kilometer 10. Nah, Isinan ini kepada beliau pernah minggu yang lewat ini mengajak saya main ke rumah. Ini terima kasih betul, ini mengajak main ke rumah. Oleh karena cuman saya masih ragu-ragu cari di kilometer 10 itu entah di mana alamat yang sebenarnya, belum pernah ke sana.
0: Oke,
1: tak juga lupa kawan-kawan yang berikutnya, Cibi-Cibi di Rantau Temiang Banji, Deka di Banji, Terimo di Banji, Putra Waituba, Bang Darman tadi dari Stasiun, Mbak Sri Tanggamus, juga ada Arianya di Baradatu, tak juga lupa Bang Herman di Dwipora, Bang Jarwo, Kadarudin, Putri Bandung, dan tak juga lupa Mbak Kembrot, Tiara, sudah itu ada Aditya di Pesisir Barat, ada Abdullah di Pakuan Ratu, ada Nabila, juga Suryati, Samba, dan Amir Gunung Labuhan. Semuanya saya ucapkan selamat siang menjelang sore, dan semoga sehat-sehat semuanya. Dan juga seluruh 15 kecamatan di Kabupaten Waikanan ini, saya ucapkan selamat siang dan semoga sehat-sehat saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'pun.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Abdul yang ada di Gedung Pakuwon. Terima kasih, lagunya nanti Yeni putarkan ya. Di belakangnya, halo RRI, selamat siang.
2: Assalamualaikum Mbak Yeni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
2: apa
0: nih?
2: Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Siapa? Senang dengar suara dirimu.
0: Eva ya? Ini Eva ya?
2: Iya, aku tahu.
0: Iya, ini suaranya udah agak sedikit hafal.
2: Oh, gitu ya. Udah makan, Mbak Yeni?
0: Alhamdulillah sudah. Gimana Eva kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kasui gimana Kasui?
2: Panas ini Mbak.
0: Kayaknya beberapa hari ini panas banget ya.
2: Tapi orangnya nggak panas nih.
0: Nggak panas ya, jangan dong. Nggak.
2: Selalu dingin.
0: Selalu dingin itu yang bagus. Lagunya ya. Nih kita siapin ada tiga. Ada Dawai Asmara, Bantal Guling Bisa Bicara, sama Air Mata Perkawinan.
2: Alangkah galau-galaunya lagunya ya Allah. Nggak boleh request apa?
0: Belum bisa.
2: Aduh,
0: kita lagunya udah disiapin.
2: Itu Dawai Asmaranya versi Ridho Roma lagi kayaknya itu.
0: Iya nih kayaknya.
2: Aduh. Udahlah pilih Bantal Guling aja lah.
0: Oke, boleh. Salam-salam buat siapa?
2: Salam ya. Makasih ya Pak Abdul Hamid tadi ya senggolannya.
0: Iya.
2: Untuk semuanya aja lah, nggak mau salam-salam, aku lagi sombong.
0: Jangan sombong-sombong, nanti kena itu loh.
2: Kena apa?
0: Kena oceh.
2: Ini apa, aku soalnya lagi jemur kopi, ini mau dibawa ke Jakarta kopinya.
0: Wis, mantap. Kenapa, jual di sana atau mau ngasih saudara?
2: Oh, mau ngasih saudara. Malam makan aku punya kebun di Lampung, jadi mau aku bawa ke Jakarta gitu loh.
0: Oh gitu, oke. Nggak bawa ke sini aja.
2: Nanti terlalu dekat, kalau dibawa ke sana enak melayang ke jauh gitu.
0: Ih, kan lewat.
2: Ini aja Mbak Yeni ya.
0: Oke, siap-siap.
2: Oke, buat Mbak Yeni semoga sehat selalu, tambah sukses, tambah cantik ya.
0: Amin, Masya Allah.
2: Udah ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva ya, yang ada di Kasui siang hari ini sudah ikutan bergabung di Prodangdut. Satu penelpon lagi mungkin ya sebelum kita break sejenak, dengarkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Halo RRI, selamat siang. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan informasi dan inspirasi.
0: Iya betul. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Bunda Ilham.
0: Bunda Ilham yang ada di Pakuan ya.
3: Iya, gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Gimana Bunda sehat?
3: Alhamdulillah sehat juga. Kayaknya tadi pagi Mbaknya siaran.
0: Bukan. Tadi teman satunya.
3: Bapak Nita. Oh, kirain Mbaknya tadi pagi siaran.
0: Kenapa suaranya mirip ya?
3: Enggak juga sih.
0: Enggak juga ya.
3: Iya, tadi pagi tuh ini agak gemerosek. Jadi pikirku tadi pagi tuh Mbaknya siaran.
0: Oh gitu, enggak dong. Kan baru ya, ini.
3: Kadangan RR ini kadangan jernih, kadangan gemerosek. Kenapa Mbak ya?
0: Oh gitu, kadang enggak tahu juga sih ya kenapa. Mungkin datarannya gitu. Mungkin
3: apa, mungkin karena cuaca ya.
0: Masa iya karena cuaca, enggak dong.
3: Iya, kadangan kan kalau siang itu kadangan jernih gitu, kadangan gemerosek gitu.
0: Oke, nanti kita coba sampaikan ke atasan ya gimana solusinya. Bunda, ini ada tiga lagu, Air Mata Perkawinan, ada Bantal Guling Bisa Bicara, sama juga Dawai Asmara gitu.
3: Bantal Guling Bisa Bicara.
0: Iya, agak takut ya sebenarnya.
3: Hantu itu.
0: Yang mana jadinya?
3: Yang Dawai Asmara aja.
0: Oke, salam-salam dulu.
3: Roma Irama, Pak, Papa.
0: Iya nih, kayaknya Roma Irama.
3: Oh.
0: Boleh salam-salam dulu Bunda, buat siapa?
3: Ini yang perdana sih, kayaknya kemarin ya?
0: Ah?
3: Yang perdana tadi.
0: Air Mata Perkawinan. Yang mana? Yang Abdul Hamid.
3: Iya. Pendatang baru.
0: Iya, kayaknya pendatang baru.
3: Oh, kenapa aja lah. Terus yang ibu-ibu tadi itu siapa? Mbak Eva?
0: Iya, Eva.
3: Ibu Tera Sita?
0: Eva yang ada di Kasui. Kalau itu pendengar lama, udah bosen.
3: Tapi jangan bosen-bosen, Mbak.
0: Iya, sorry ya Mbak Eva ya. Bercanda doang.
3: Bercanda.
0: Lanjut buat siapa?
3: Terus ada Ibu Tera Sita ya, selamat siang, menjelang sore, ada Ibu Ayu. Terus ada Pak Ramli, Pak Erlangga, ada Pak Suyitnya, terus Pak Darman, Pak JK Jekinya juga ya. Terus ada Putra, ada Cibi-Cibi, ada Cak Gundurnya juga. Semuanya aja lah.
4: Semuanya aja, oke. Okay.
3: Tanpa terkecuali ya, lagi monitor, selamat monitor sama mendengarkan aja.
4: Iya, siap, siap.
3: Yaudah, gitu aja. Lagunya okay. Ditunggu.
4: Iya.
3: Untuk mbaknya, doanya terbaik, pulangnya hati-hati.
4: Oke, okay, siap-siap.
3: RRI kanan terus memudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ilham yang ada di Pakuan Ratu ya, siang hari ini lagunya Dawai Asmara. Oke, okay, nanti ini putarkan ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu yang akan ini hadirkan. Untuk itu kita break sejenak ya, mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua di kesempatan siang hari ini yang panasnya luar biasa ya. Namun mudah-mudahan lagu dangdut ini bisa mendinginkan sejenak gitu ya. Oke, dengan dari miliknya Mansur S, Air Mata Perkawinan.

0: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking. Yang produktif, dengan kerja yang produktif, maka kita dengan sendirinya.

0: kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. SDBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih kuat.
1: Karya anak negeri menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, informasi waktu saat ini pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan terus menemani Anda semua pendengar sampai nanti dituntaskan di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon kami 0723-476-1697, ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat ya melalui WhatsApp kami di 0811 7211103.

0: Ya, sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Ada siapa? Halo RRI, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Cinta Mulia.
0: Oke, Mbak Cinta yang ada di mana nih?
1: Di Tulang Bawang Barat.
0: Oke, Tulang Bawang Barat. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lemes banget suaranya. Udah makan
1: Mbak Yani ya?
0: Hah?
1: Ini dengan Mbak Yani ya?
0: Yani, iya betul.
1: Iya, selamat siang Mbak Yani.
0: Oke.
1: Ya selalu ya, minal aidin wal faizin. Walaupun udah ketinggalan.
0: Sama-sama ya.
1: Iya Mbak Yani.
0: Oke. Lagunya ini ada 3 lagu sudah siapin. Ada Benang Biru dari miliknya Maggie Z. Ada juga Intan Ali dengan Bunga-Bunga Cinta sama Via Valen. Di sana menanti, di sini menunggu. Yang mana?
1: Bunga-Bunga Cinta aja lah.
0: Bunga-Bunga Cinta, oke. Salam-salam dulu.
1: Salamnya buat semuanya aja lah Mbak Yani. Lagi nasihat badan ini, lagi sakit kepala.
0: Iya, kelihatan kedengeran juga suaranya lemes gitu ya.
1: Udah berapa hari ini sakit enak badan.
0: Udah berobat belum?
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah ya,
1: mudah-mudahan. Lagi kangen sama Mbak Yani paling.
0: Ya udah, habis ini mudah-mudahan sehat ya.
1: Iya, amin. Doain Mbak Yani.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Yani. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cinta Mulia, Mbak Cinta Mulia yang ada di Tulang Bawang Barat. Terima kasih, lagunya nanti yang diputarkan Bunga-Bunga Cinta. Oke. Okay. Ada sebuah melodi. Baik, di belakangnya masih kami nantikan di 0723 476 1697 yang ingin request lagu atau kirim-kirim salam, boleh ya.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita menantikan penelpon yang akan hadir ya di ruang dengar kita di siang hari ini di Pro Dangdut, kita dengarkan dulu lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini di sesi kedua Pro Dangdut.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan.

melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah, dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

Mereka tidak butuh untuk kita kasihani. Mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa. Ayo buka pintu yang sama untuk semua. Setara dalam

0: bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.
1: Kalau berbicara soal pertahanan, tentu bukan hanya soal tentara yang kuat dan senjata yang canggih. Dimulai dari kesiapsiagaan kita semua. Contohnya, ikut serta dalam Siskamling, menjaga lingkungan sekitar, itu menjadi bentuk pertahanan sipil. Atau, menjadi warga negara yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi berita hoax, itu pun menjadi benteng pertahanan digital kita. Karena negara kuat lahir dari warga yang tangguh.

0: Menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi tugas bersama seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana nyaman, sehat, dan indah dipandang. Dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, kita turut mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan kecil seperti menyapu halaman, membersihkan saluran air, mengurangi penggunaan sampah plastik dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Selain itu, lingkungan juga bersih mencerminkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.
1: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Wai Kanan Siang ini dalam program Pro Dangdut ya, untuk edisi 4 Juni 2026. Dan pendengar, tanpa terasa tuntas sudah Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Wai Kanan Siang ini. Ada 3 lagu sebagai penutup untuk Pro Dangdut edisi 4 Juni 2026. Yeni yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Yeni pamit, selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Fenomena ibu rumah tangga yang kini mampu menghasilkan uang dari dunia digital semakin berkembang pesat. Berbekal ponsel dan kreativitas, banyak dari mereka sukses menjadi konten kreator dari rumah. Melalui berbagai program pemberdayaan seperti emak-emak melek teknologi, ibu rumah tangga didorong untuk aktif di ekonomi digital, mulai dari membuat konten, berjualan online, hingga menjadi affiliate produk. Program ini bukan sekedar tren, tapi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan pelatihan digital, personal branding, hingga strategi pemasaran, para ibu kini bisa mandiri secara ekonomi tanpa meninggalkan peran di rumah. Fenomena ini membuktikan bahwa perkembangan digital membuka kesempatan bagi siapa saja dan di mana saja. Ini bukan sekedar tren, tapi peluang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

0: Tahukah Anda, anak dengan disabilitas seringkali memiliki kebutuhan nutrisi spesifik yang harus kita perhatikan. Jangan biarkan mereka tertinggal dalam urusan gizi. Penuhi piring mereka dengan pangan aman dan seimbang untuk mencegah stunting. Mari kita jaga hak mereka untuk tumbuh sehat dan tangguh. Gizi seimbang, hak semua anak.
1: Cuaca ekstrim dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada empat faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang mendengarkan program kami di RRI Pro 1 SPY Kanan 103,6 MHz Kanan Informasi dan Inspirasi bersama saya Monita Dewi. Saudara pendengar, dalam program Y Kanan sore ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan program-program kami melalui RRI Pro 4 Bandar Lampung, yakni dalam program Pro Dangdut dan juga Wow Cadibi. Untuk itu saudara pendengar, program kami akan kami tuntaskan sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk ikut bergabung melalui line telepon dan pesan WhatsApp. Mari kita dengarkan bersama Wak Caribi dan juga program Dangdutan di RRI Pro 4 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Yogyakarta jam 15.
1: Mina Muakhi Dieng Culture Festival 2026 tahun ini akan diadakan pada akhir Agustus 2026, tepatnya dari Jumat 28 Agustus sampai Minggu 30 Agustus di Desa Dieng Kulon Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dieng Culture Festival adalah contoh nyata bagaimana ekosistem wisata berbasis masyarakat tumbuh tanpa meninggalkan identitas budaya. Festival ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, memberdayakan UMKM, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, menurut Ketua Pokdarwis Dieng Pandawa sekaligus Ketua Pelaksana Dieng Culture Festival 2026 Ali Fauzi, acara tahun ini mengusung tema Spirit of Harmony. Wisatawan yang mengikuti Dieng Culture Festival 2026 tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam berbagai aktivitas. Beranjak mit informasi Saibahi, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mengangkat pesona destinasi wisata alam berbasis konservasi mangrove untuk menarik minat kunjungan turis domestik maupun mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mengatakan pengembangan ekowisata seperti Bontang Mangrove Park membuktikan bahwa pelestarian alam dan edukasi lingkungan bisa menjadi daya tarik unggulan yang berdampak positif pada ekonomi masyarakat. Destinasi Bontang Mangrove Park yang berada di bawah naungan Taman Nasional Kutai tersebut memadukan tiga konsep utama pariwisata, yakni konservasi, edukasi, serta petualangan alam terbuka. Para wisatawan dapat menikmati keasrian ekosistem mangrove seluas 279 hektar ini dengan menyusuri jembatan kayu ulin sepanjang 2,15 km yang membelah rimbunnya dedautan. Pelestarian pesisir ini dibuktikan dengan data tutupan lahan mangrove di BMP yang justru mengalami perluasan signifikan dari 84,67 hektar pada tahun 2002 menjadi 279 hektar saat ini. Pengelolaan pariwisata hasil gotong royong antara pemerintah, swasta, serta masyarakat lokal ini bahkan telah mendapat apresiasi langsung dari Komisi 4 DPR RI sebagai percontohan nasional. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur berharap model kolaborasi pariwisata di Bontang ini dapat direplikasi pada kabupaten dan kota lainnya agar kekayaan alam daerah tetap lestari sekaligus memajukan kesejahteraan warganya. Demikian Wakca jam 15, Mula Kutungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda Muwangi dimanapun Bunda Muwangi berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sore hari ini juga nanti kami masih terus menemani Anda, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan ya. Masih ditunggu juga di 255112 nya ataupun di WhatsApp di 08117209885 nya. Jadi untuk Anda Bunda Muwangi yang pengen ikutan gabung juga masih ditunggu di kesempatan sore hari ini. Kita angkat dulu teleponnya di sore ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Orang ganteng di kamar.
0: Ih, kamu ya, diem aja, aku kira terputus. Gimana kabarnya?
1: Demi Allah tambah ganteng.
0: Alhamdulillah kalau tambah ganteng ya.
1: Dirimu sendiri kayak mana?
0: Aku biasa-biasa aja di sini.
1: Buat kamu tambah mempesona.
0: Kenapa tuh?
1: Tambah mempesona.
0: Bukan lagi ya, sampai tabur-tabur ya.
1: Penggemarnya makin banyak.
0: Oke deh, siap. Orang ganteng, ada 3 lagu yang mau diputer. Dipilih ya, ada Barabere dari Siti Badriah, ada Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan, sama Untuk Apa Lagi dari Mansur S.
1: Matio, elaka ngeri-ngeri coy, yang kumati.
0: Apa ini?
1: Elaka ngeri. Kalau Is Dahlia di Ambang Sore ada nggak?
0: Iis Dahlia di Ambang Sore.
1: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore. Kenapa tuh di Ambang Sore?
1: Karena di Ambang Sore itu suasana redup, suasana panas dan
0: gitu.
1: Tidak bisa kebayangin tuh.
0: Siap, dan nanti cari ya Iis Dahlianya ya.
1: Tolong ya diusahain ya.
0: Siap.
1: Apa sih yang ada di perompak?
0: Bukan lagi ya. Siap deh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Ya, salamnya untuk Topan. Ada Om Ramli. Juga buat Om Airin. Terus ada lupa juga buat apa namanya?
0: Om Jarwo.
1: Dan juga lupa juga ini siapa namanya? Wajib
0: free
1: dan salam
0: super bagi semuanya
1: buat
0: aku aja. Oke.
1: Salam ya Jun, dicari ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk orang ganteng ya. Dan juga buat Anda Bunda Muwangi masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09885 nya ya. Dan mungkin kali ini Bunda Muwangi kita rehatan dulu ya, karena untuk Anda yang mungkin lagi di jalan dan juga membutuhkan informasi seputar azan sholat asar untuk daerah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 15:21 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita Bunda Muwangi. Masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan Bunda Muwangi seunyi ini ya. Dan juga Bunda Muwangi dimanapun Bunda Muwangi berada, tetap bersama kami sore hari ini di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan,

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saya

0: Pagi indai kanca seunyini kunti rompok lagi ngedengiskon Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.
1: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, risek dibileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, risok diketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
2: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung, sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
3: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Republik Indonesia.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan

0: 48 tim nasional, berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Bintang lagi masih kembali bersama kami di sore hari ini di 255112 nya kembali ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, gimana kabarnya? Ada Mbak Jarwo.
1: Ya, kabarnya gimana di Paoman hujan belum?
0: Kenapa?
1: Daerah Paoman udah hujan belum?
0: Di sini mendung banget Mbak Jarwo, gimana di Lampung Timurnya?
1: Gogawah,
0: ya benar. Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan, sama Untuk Apa Lagi dari Mansyur S.
1: Itu sesuai dengan cuaca, bentar lagi gerimis melanda hati.
0: Gerimis melanda hati aja. Oke, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Babang Tampan, Topan di Kota Karang. Nah, di Wai Kandi sehat-sehat selalu. Abdullah di Wai Kanan. Eka Ramli, Kisinan Monir, Darman, Rimo, Aman, Irin di Gunung Batu, Eni di Kemiling. Semuanya aja lah, nanana.
0: Semuanya aja ya. Oke deh.
1: Pas jam nanananya nanti bentar lagi. Hati-hati ya,
0: siap Mbak Jarwo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ini hampir sama kayaknya di Bandar Lampung juga mendung pekat banget. Dan kita angkat lagi teleponnya di WhatsApp kita di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, gimana kabarnya? Ada Bang Ramli, bener gak sih ini? Bener. Alhamdulillah sehat. Wai Kanan gimana nih Bang Ramli?
2: Mendung-mendung ini Mbak.
0: Mendung juga. Merata berarti ya. Dari Wai Kanan, Lampung Timur sampai Bandar Lampung kayaknya ya. Oke deh.
2: Kabutnya banyak ini Mbak.
0: Kenapa?
2: Kabutnya banyak.
0: Berkabut malah di sana ya. Oke deh, Bang Ramli, ada lagu. Ada lagu Bang. Kenapa tuh?
2: Mbak Nona Karisma sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Amin. Harus kita jaga Mbak.
0: Kenapa gimana?
2: Ya sehat itulah yang harus kita jaga. Banyak duit juga kalau merasa percuma Mbak.
0: Benar-benar. Mau ada lagu dari Eri Susan dengan Gerimis Melanda Hati, terus ada Untuk Apa Lagi dari Mansyur S. Jadi mau pilih yang mana nih Bang?
2: Semuanya aja lah kalau begitu. Salam-salamnya. Siapa yang bantu tadi Mbak?
0: Ada Mbah Jarwo di Lampung Timur.
2: Jadi Mbak, ada Pak Katiman juga ya.
0: Iya.
2: Ada Bang Miri. Ada Tonda, ada Abin Bolong-Bolong. Ya. Jadi ada Mama Dira di Jembatan Jembat. Arman, ada Alek Remo, Eka, ada Abdullah juga ya, Mbak Tebi, ada Bunda Samba, siapa lagi? Tapi nggak nyatet orang-orang nama-namanya ini.
0: Seingatnya aja kayaknya ya, Bang ya, bener.
2: Ada Pak Dudin ya, ya buat semuanya aja lah.
0: Siap, oke.
2: Semoga diberi kesehatan keluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga yang barokah.
0: Siap.
2: Dibukakan dan dilancarkan segala urusannya Mbak sebagai Mbak ya.
0: Amin.
2: Iya, atas waktunya RRI Perempat. Iya, RRI Perempat itu.
0: Iya pun, terima kasih untuk Abang Ramli yang ada di Wai Kanan yang katanya juga di sana lagi mendung dan juga berkabut ya. Dan kali ini kita jeda dulu ya Minda Muwaki ya, karena nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadir dalam Muwakca sore hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaan Anda masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini. Kembali kami hadirkan Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan cakupan serta keaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella saat memimpin rapat forum komunikasi dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Lampung. Dan juga ia mengatakan bahwa pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang dilakukan beberapa waktu lalu menimbulkan dinamika, termasuk penonaktifan kepesertaan peserta bantuan iuran atau PBI yang turut berdampak di Lampung. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Informasi selanjutnya di sore hari ini Minum Wagi, kali ini Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung turut berpartisipasi dalam kegiatan Bina Jasmani bersama seluruh unit pelaksana teknis dan juga UPT Pemasyarakatan Selampung yang diselenggarakan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung pada Kamis hari ini, tepatnya tanggal 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Maulidi Hilal selaku pelaksana harian atau PLH Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung. Kegiatan Bina Jasmani ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kebugaran dan ketahanan fisik pegawai pemasyarakatan serta senantiasa siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari. Demikian Minum Wagi Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Indahkan jasa unyi nih. Kutik kompak lagi ngedengis Koprom 4 FM RRI.

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda Minum Wangi yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya, di 255-112-nya ataupun di WhatsApp di 08-1172-09885. Untuk Anda yang sore hari ini mungkin juga lagi santai aja, masih bisa ikutan ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
1: Dari Esa di Waikanan.
0: Dari Esa?
1: Di Waikanan.
0: Esa, gimana kabarnya Esa?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Oke deh, Esa. Sore hari ini kita punya lagu. Nanti tinggal dipilih ya lagunya ya. Ada angka 1 dari Caca Handika, Merah Kau Bilang Biru dari Christina, sama Gak Ada Waktu Beb dari Gea Yobi.
1: Waduh, lagunya. Gak boleh request sama.
0: Kalau ada nanti aku putar. Mau apa nih?
1: Aku kalau ada dari Evita malah kangen, Mbak.
0: Kangen? Lagi kangen sama siapa sih?
1: Ada deh.
0: Oke okay deh.
1: Dia belum masuk apa?
0: Kenapa tuh?
1: Dia belum masuk.
0: Siapa dianya itu?
1: Dari Candipuro belum masuk.
0: Oh iya, di Candipuro belum ada. Mau kirim salam? Lagi dicari. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya aja.
1: Ada lagunya, Mbak.
0: Sabar ya. Aku sambil cari-cari juga nih ya. Oke deh, buat semuanya aja ya.
1: Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak ada waktu tadi.
0: Siap deh.
1: Iya, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Esa yang ada di Waikanan, yang udah ikutan di sore hari ini, yang pengen dengerin katanya lagu dari Evita Mala, lagi kangen sama seseorang. Lagi kangen sama seseorang. Mungkin untuk Anda juga Minum Wangi yang lagi kangen dengan seseorang, itu memang rasanya itu gak enak banget ya, gak ada obatnya selain ketemu gitu kan ya. Dan juga untuk Anda Minum Wangi yang sore hari ini mungkin lagi di jalan dari tempat beraktivitas, terus pengen pulang ke rumah, hati-hati juga ya, mengingat cuaca untuk kawasan Pahoman dan sekitarnya pada sore hari ini lagi mendung pekat ya. Tadi sempat diguyur hujan juga. Jadi untuk Anda Minum Wangi yang pengen pulang juga hati-hati. Dan untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 2, mungkin dicek lagi mungkin jas hujannya ya, ataupun perlengkapan hujannya. Jangan sampai nanti kalau pas di tengah jalan, di perjalanan kehujanan ya, sehingga juga nanti malah membuat daya tahan tubuh kita juga drop juga gitu ya. Dan untuk Anda Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, jangan kebut-kebut juga ya, karena biasanya nih kondisi jalan setelah hujan itu memang perlu banyak banget perhatian ataupun fokus banget ya, karena biasanya kadang-kadang kita lihat jalanannya itu wah kayaknya nggak apa-apa nih gitu kan, ternyata ada genangan air yang ada lubangnya ya, ataupun air hujan yang menutupi lubang yang ada di jalan, sehingga itu juga sangat berbahaya. Belum lagi juga dengan licin ya jalannya Minum Wangi ya, ketika habis hujan juga harus hati-hati ya. Dan belum lagi ngantuk nih buat Minum Wangi, hari ini banyak banget kerjaan ya, dari pagi sampai sore, terus juga pas pulang ketemu macet ya, dan jalan juga sempat terhendat ya, kayaknya pengen cepat-cepat sampai rumah, pengen istirahat. Tetap harus sabar aja ya, jangan marah-marah, karena biasanya kalau misalnya sore hari ini ketemu dengan banyak orang di jalan.

0: 55112-nya. Atau untuk Anda juga yang sore hari ini lagi dengerin melalui RRI digitalnya, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung juga bersama kami, karena kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut juga masih terus berlangsung. Dan juga Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, ada telepon tapi tempat terputus tadi ya dari WhatsApp ya, mungkin bisa dicoba lagi untuk Anda yang ingin ikutan, karena kebersamaan kita juga masih terus berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Ada telepon, kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ada siapa sih ini?
1: Isinan Munir, sewadikan wekanan, Bang.
0: Ada Bang Munir, gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Wekanan masih hujan, mendungkah di sana, Bang?
1: Sudah dua minggu itu, Mbak, nggak hujan.
0: Oh, nggak hujan.
1: Ada ini mendung-mendung, tapi ya
0: nggak hujan.
1: Hanya gerimis saja.
0: Oh, gitu. Wow. Semoga juga sempat nanti turun hujan ya, Bang ya, sehingga juga nggak seberapa panas jadinya ya. Oke deh, Bang Munir, kita punya lagu Angka 1 dari Caca Handika, terus ada Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, sama Nggak Ada Waktu dari Gea Yobi.
1: Oh, yang pertama tadi aja, Mbak.
0: Angka 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Mau kirim salam buat siapa, Bang Munir?
1: Ya, salam-salamnya untuk penggemar Rompat Bandar Lampung, Pro Dangdut ya, yang ada di Bandar Lampung ya, Bang Kenen, Bang Ido, Bang Jarwo, kemudian apa itu, Mbak Nenek, Mbak Tabak, kemudian Sudan Sebuah ya, kemudian yang ada di apa itu Ekandis ya, apa itu Raja Inton, dengan apa itu Yamin ya, salam kekeluargaan, semoga sehat selalu. Kemudian untuk khusus yang ada di WK Anan ya, apa itu Bang Abdul Hamid ya, dia menanyakan di mana rumah saya ya, jadi rumah saya itu di Negeri Baru, Umpus Pungo, Kecamatan Kabupaten WK Anan. Jadi kalau dari Gedung Pukuhan itu sampai di perapatan Negeri Baru di Tugu apa itu WK Anan ya, arahnya jalannya ke Blangbangan itu. Untuk Abdul Hamid ya, sekitar 8 tiang listrik dari perapatan itu ya, kilometer 10. Tanya aja, kalau tanya di sana Isinan Munir tahu semua orang ya, nggak jauh itu, di depan jalan itu, depan masjid ya.
0: Depan masjid,
1: untuk Abdul Hamid yang ada di Gedung Pukul. Kemudian untuk yang ada di kanan semuanya tidak terkecuali ya, Isinan Munir mengucapkan selamat gitu ya, semoga sehat selalu ya. Kemudian yang ada di Oku Timur, Oku Selatan ya, semuanya sehat selalu. Kemudian untuk mbaknya yang penyiar ya, makasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Ya. Nah, masalah lagunya ya ditunggu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Munir di WK kanan ya. Dan untuk Anda, Mina Muwaki, kita angkat lagi teleponnya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ada siapa sih ini?
2: Anak Keda.
0: Anak Keda, ada Bang Nurdin. Gimana kabarnya Bang Nurdin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Pulau Sebesinya gimana nih?
2: Aman-aman saja.
0: Aman-aman saja, hujan kah di sana, Bang?
2: Enggak hujan,
0: panas. Iya benar deh. Bang, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya, Bang ya. Ada lagu yang mau diputar adalah Angka 1 dari miliknya Caca Handika. Terus juga kita punya Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, sama satu lagi, Bang, ada Nggak Ada Waktu Beb dari Gea Yobi. Mau pilih yang mana nih?
2: Yang pertama aja lah.
0: Yang pertama, oke. Mau kirim salam gak nih, Bang?
2: Mau salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Pertama kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Sama Upu Mulinya, mudah-mudahan selalu sehat. Ini Merlina juga ya. Sama

0: Irin, Abang Irin di Gunung Batu, Edok di Teluk, Abang Usut Tua, Pak Entop, ya, Abang Seniannya juga, Abang Suradi di Sindang Anam, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bolo-Bolo, Pade Ketiman, pokoknya semuanya aja lah ya.
1: Semuanya aja, oke. Okay,
0: ya, buat siap. Kakak terima kasih kak.
1: Sama-sama.
0: Ya, mudah-mudahan kakak selalu sehat.
1: Amin.
0: Selalu disini Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Abang Nurdin. Kita angkat dulu teleponnya melalui WhatsApp dulu deh ya, minum waki ya, biar adil gitu. Halo, ada Edo di ujung telepon sana, gimana kabarnya? Halo, oh belum ternyata ya. Halo Edo. Ih, tadi kirain
2: halo,
1: udah keangkat.
2: Halo, kemati, assalamualaikum.
1: Iya, tadi kirain udah keangkat, ternyata belum. Gimana Edo, kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah. Sehat,
1: alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah. Teluk gimana, hujan juga gak di sana?
2: Alhamdulillah, hujan melanda hati.
1: Ih, hujan melanda hati, bukan gerimis ya. Gimana nenek, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Seneng dengarnya kalau
2: apa
1: sehat
2: lagunya
1: ya.
2: Tuh?
1: Lagunya
2: amin,
1: mau diputar, ada Angka 1 dari Caca Handika, Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, sama Enggak Ada Waktu Beb dari Gea Yobi.
2: Emang lama enggak ada waktu.
1: Ih, sibuk kayaknya ya, cari cuan.
2: Amin ya Allah.
1: Oke. Okay.
2: Kan lagi ngumpulin itu, ngumpulin korban perasaan untuk tahun depan.
1: Aduh, ya bukan korban kambing atau sapi tapi perasaan terus kayaknya si Edo ini ya. Oke, okay, dia mau kirim salam buat siapa Edo?
2: Salamnya buat semuanya aja tuh ya.
1: Boleh.
2: Semoga kita selalu sehat.
1: Amin.
2: Lalu dilancarin rezeki kita semuanya.
1: Nah,
2: pokoknya spesialnya buat nenek aja ya tuh
1: buat
2: ya.
1: Buat nenek aja. Oke, siap.
2: Ya, sama Wo Putri dan Udo semoga selalu sehat. Double spesialnya buat keluarganya tuh Nona. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Selalu lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Pokoknya niat baiknya sekeluarga. Semoga segera istirahat di jabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
2: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Tapi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada Edo di belakang. Edo, kita kenalan dulu. Ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
1: Ya pun. Kita kenalan dulu sama orang tampan ya, Babang tampan di Pulau Pastaran. Gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Udah gerimis tadi pas radio mati itu.
1: Tadi sih udah hujan malah tadi di sini.
3: Oh, itu cuma gerimis-gerimis tapi udah berhenti total ini.
1: Oh, udah berhenti malah di sana ya. Wah, aduh, ternyata geser ke sini hujannya ya, topannya.
3: Nyiram-nyiram debu-debu jalanan aja.
1: Biar gak terlalu berdebu kayaknya ya. Oke deh, topan kita punya lagu di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih. Ada Angka 1 dari Caca Handika, Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, sama Gak Ada Waktu Beb dari Gea Yobi.
3: Biar adil lah, merah dibilang biru aja.
1: Merah dibilang biru, boleh. Kirim salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat Naya di Waikandi sama Sela, sehat selalu. Dan diwakili dari Waikanan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran
1: ya.
3: Semuanya di luar Lampung, dah buat semuanya aja Kanana.
1: Semuanya aja, boleh
3: ya. Kalau pulang hati-hati, makasih Kanana.
1: Siap, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Topan ya yang udah ikutan di sore hari ini. Dan kali ini minum waki, kita dengerin dulu ada lagu dari miliknya Caca Handika dengan Angka 1.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Sampai di sini ya kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda Minum Wangi di sore hari ini dalam Hulau Ngidemi Kani.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kenaikan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional mulai terasa di masyarakat. Dan juga Minum Wangi, para pembeli mengaku harus mengatur ulang anggaran karena harga komoditas terus bergerak naik. Minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sulit terpisahkan dari aktivitas memasak sehari-hari. Untuk itu kenaikan harga sekecil apapun langsung berdampak pada pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pembeli mengaku kondisi tersebut membuat dirinya harus lebih selektif saat berbelanja kebutuhan dapur. Dan informasi selanjutnya Minum Wangi di sore hari ini, Korps Lalu Lintas Polri menggelar operasi patuh 2026 pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Operasi ini dilakukan dengan pengawasan yang diperkuat melalui kombinasi teknologi atau ETLA dan kehadiran personel di lapangan. Kepala Korlantas Polri menegaskan bahwa pelaksana operasi patuh ke 2026 bertujuan untuk menekan angka pelanggaran sekaligus mengurangi kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan kehadiran personel polisi lalu lintas dalam operasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin dan tertib saat berkendara. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

Siti Elmira hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini yang juga mendung ataupun diguyur hujan nih untuk kawasan Bandar Lampung dan sekitarnya, karena pada sore hari ini minum lagi ya di daerah kota Bandar Lampung juga terpantau telah turun hujan mulai dari intensitas ringan hingga sedang ya Minamuaki ya. Dan kali ini Minamuaki seperti yang terpantau di CCTV Kota Bandar Lampung yang juga kami kutip dari Polresta Bandar Lampung, yang mana Minamuaki di sore hari ini juga ruas jalan di Kota Bandar Lampung juga Minamuaki ya tampak basah habis diguyur hujan ya. Ada yang masih turun hujan, ada yang memang sudah berhenti gitu ya hujannya ya. Dan untuk Anda Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada yang pengen melintasi beberapa ruas jalan berikut ini ya, seperti yang ada di Antasari Minamuaki ya, di sore hari ini juga terpantau sudah mulai padat dengan kendaraan roda empatnya ya, karena di Antasari juga terpantau habis diguyur hujan ya Minamuaki ya. Kemudian untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tugu Juang Kota Bandar Lampung ya, atau tepatnya di dekat Plaza Pos, di mana di sore hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda duanya ya, mungkin ini juga habis selesai ya hujannya ataupun masih hujan rintik-rintik juga di sana Minamuaki. Dan juga untuk Anda yang akan melintasi Jalan Tengku Umar menuju Jalan Zainal Abidin Pagar Alam atau tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung, di mana pada sore hari ini sudah mulai terpantau macet ya. Ada beberapa kepadatan arus lalu lintas Minamuaki ya di sore hari ini. Dan untuk Anda yang ingin melintasi jalur-jalur tersebut, apalagi di jam-jam rawan seperti saat ini dan habis hujan ya, harus banyak-banyak sabar, harus menebalkan kesabaran ya. Dan ini berbeda halnya untuk Anda yang ingin melintasi Jalan Raden Imba Kesuma. Sore hari ini terpantau sudah mulai reda hujannya nih Minamuaki ya, sudah mungkin tidak seberapa kelihatan terlalu basah ya jalannya Minamuaki. Dan juga situasi arus lalu lintas di sana masih terpantau ramai lancar. Untuk Anda juga ingin melintasi di bawah flyover Kemiling ya, atau tepatnya di Jalan Imam Bonjol, di sore hari ini juga terpantau ramai lancar Minamuaki ya. Terpantau juga kayaknya di daerah Kemiling habis hujan gitu. Dan juga untuk Anda Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada yang lagi ada di jalan, di perjalanan sore hari ini, pengen cepat-cepat menuju ke rumah mungkin ya, yang terjebak macet ataupun terjebak ke padatan arus lalu lintas ya, meskipun capek tetap harus sabar dan juga fokus saat berkendara nih Minamuaki ya. Dan kali ini semoga lagu-lagu dari seluruh daerah yang kami hadirkan dalam Kulauni Debingi Hani untuk edisi hari ini Minamuaki, tepatnya di hari Kamis 4 Juni 2026, semoga bisa memberikan apa ya memberi ruang untuk Anda Minamuaki untuk bisa lebih santai sejenak ya. Dan jangan kemana-mana, karena nanti kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah no agu bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah ni agu dibah. Apikida?
1: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah. Memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.
3: Mengenal alat musik tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
4: FM, suara budaya Lampung.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026

ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minam Wangi dimanapun Minam Wangi berada, selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program Masatu RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Manjing adur-adur.
0: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

Sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat.

Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu, ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dikenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

pendengar, tadi kita sempat bicara terkait dengan SMN 14 Bandar Lampung ya, yang 100% berhasil meluluskan dari siswa kelas 12-nya menuju ke PTN. Dan baru-baru ini juga Gubernur Mirza ini memberikan apresiasi kepada bukan hanya SMA 14 Bandar Lampung, tetapi juga kepada SMN 1 Teginenang juga ya, yang berhasil mencatatkan 99,42% siswanya diterima di perguruan tinggi negeri.

Gubernur Lampung Yai Rahmat Mirzani Jausal ini memberikan apresiasi khusus kepada dua sekolah menengah atas yang berhasil mencetak prestasi luar biasa ini untuk menghantarkan peserta didiknya ke PTN. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat memberikan sambutan pada acara evaluasi program dan kinerja serta penyusunan rencana strategis tahun 2027 Satuan Pendidikan Jenjang SMA, SMK, SLB Negeri Seprovinsi Lampung di Sultan Lux Hotel Bandar Lampung hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Mirza secara khusus menyebutkan keberhasilan kedua sekolah ini menjadi contoh bagi satuan pendidikan lainnya di Lampung. Wow. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan ya, karena memang dari dua sekolah tersebut gitu ya, ada yang 100%, ada yang 99,42%. Luar biasa loh, itu tuh bukan hal yang mudah gitu kan ya, karena tentunya menjadi sebuah sinergisitas antara anak-anaknya nih untuk tentunya belajar dengan maksimal, penuh semangat gitu ya. Kemudian juga dari gurunya yang memberikan selalu trial, kemudian juga materi-materi untuk belajar, dan kemudian juga dari kepala sekolahnya yang menerapkan juga mengambil kebijakan untuk sistem pembelajarannya seperti apa. Dan yang paling penting adalah support system dari keluarga juga, yang tentunya mendukung anak ini juga untuk fokus belajar dan menggapai cita-citanya. Yuk kita bangun sinergisitas dan juga harmonisnya dukungan kepada adik-adik yang masih tentunya berjuang dengan pendidikannya untuk bisa meraih pendidikan yang layak, kemudian juga tentunya meraih cita-citanya, karena tentunya pendidikan juga menjadi rantai pemutus kemiskinan, membuat kita akhirnya tahu dan mampu bagaimana cara untuk keluar dari kemiskinan lewat jalur pendidikan.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, anak lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiket Ena.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah, mau story gitu lo.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Apakah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

Sudah menemani dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan update informasi di Warta Berita Pro 3 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada si seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan? Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat. Beli masyarakat masih cukup kuat, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RR, News mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Madan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Emmanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harnusnya yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kecamatan itu supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
11: Yang benar, dokter.

0: LC Music Live Chat, masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat ya.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya,
1: benar,
0: kan.
1: Benar.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbu.
0: Pekumbu.
1: Yeah,
0: wah, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bener.
0: Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macem.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarinah.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya iya iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget di pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Iya. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Betul.
0: Gak ada batasan usia, gak ada kayak dari muda, gak juga mau tua juga gak apa-apa. Iya. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju
0: banget. Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak,
0: iya
1: itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, okay, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, okay, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan bukan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar.
0: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, oh, kayaknya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, benar sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya. Ke-recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, dari bener. Awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya, benar sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Uh-huh. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, kerja sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau gimana? Bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya, okay, Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Aji. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mang Ale, Semampuku. Nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, yang single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga nggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Benar. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Benar. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Benar.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, okay-nya bisa nih.
0: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Benar. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: ya. Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Iya, di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, makasih. Benar ya. Dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman Bro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi gak sibuk, sempetin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman Bro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Chat.

Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dari Berlampung, teman terbaik kamu. Selamat malam Jumat teman Pro 2. Malam ini kamu ditemani sama Delaila
1: dan juga Dino Lamora.
2: Dan juga Ruby Ariska teman Pro 2.
3: Dan juga ada Orvin Maradatuan itu teman Pro 2 ya.
1: Kita berempat bakal nemenin kamu di Scary Night sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night
3: yang tak terlihat
1: selalu ada. Mas

0: Ya teman pro 2, udah siap belum teman pro 2? Sabar, gue yang belum siap ternyata. Santai, santai, santai. Oke. Wajar, first time guys. Day one. Oke, teman pro 2, hari ini di malam Jumat ya, di Scary Zone. Sorry, Scary Night. Di Scary Night, teman pro 2 ya. Hari ini kamu ditemenin sama kita berempat. Dan hari ini kita punya informasi dan juga segmen yang baru nih, teman pro 2 ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, segmen pertama nih, ada apa aja nih?
2: Yang pertama ada mistis or mitos ya, teman pro 2. Ini kita bakal bahas suatu hal yang beneran mistis atau mitos.
1: Oke, berikutnya teman pro 2 kita bakal ngebahas tentang UGD atau unit gaib darurat. Ini adalah tempat di mana kamu bisa konsul semua masalah gaib kamu ke kami berempat ya teman pro 2.
0: Oke, ada apa lagi?
3: Dan di terakhir ada teror. Jadi di teror ini teman pro 2 bisa cerita tentang horor kalian. Jadi di pro 2 ya.
0: Iya, jadi teman pro 2 yang mungkin punya cerita horor bisa konsul atau bisa ceritain bareng sama kita ya.
3: Benar banget. Di teror.
0: Oke. Teman pro 2 jangan kemana-mana karena kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuman di Scary Night. Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Oke, teman pro 2.
1: Halo, selamat malam teman pro 2.
2: Selamat pro 2 ya. Biasanya ada Ruby dan juga Orvin. Betul. Di Kamis malam Jumat ini ya Orvin ya. Dan sekarang ini ada yang beda. Apa di bedanya nih?
1: Ada kayaknya ada pemain-pemain baru.
0: Izin kakak.
1: Mungkin boleh dulu dari yang perempuan baru nih, siapa namanya nih?
3: Kenalnya nama gue Adelaila.
1: Oke, itu salah siapa lagi?
0: Kalau aku Alex. Enggak ya?
1: Bukan. Halo Alex.
0: Bukan. Oke, teman pro 2 salam kenal, ada Dino Lamora dari rumah.
1: Oke, teman pro 2, jadi malam ini ya kita Broadcaster Academy X ya, Broadcaster Academy Batch 5 dan juga Batch 6 ya. Kita pertama kali on air dengan program baru yaitu Scary Night.
2: Iya,
1: ya.
2: Scary banget Orvin.
0: Biasanya gua kita excited banget hari ini.
2: Kenapa nih Mora?
0: Karena gua kan programnya juga baru terus sama kakak-kakak semua.
1: Benar. Biasanya kalau enggak sama gua Mora enggak excited ini sih biasanya.
2: Jadi karena ada Orvin.
0: Benar. Jangan dibuka lah, Bin.
1: Oke, teman pro 2 ya. Jadi di sini Orvin, Ruby, Mora dan juga Adelaila masih bakal nemenin kamu ya di Scary Night. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, tetap dengerin kami berempat cuma di Scary Night.
0: Yang tak terlihat selalu ada.
5: Masa sih?

0: We've got to take this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: masih di Scary Night dan barengan kita berempat nih ya Layla ya.
1: Iya benar banget. Nih teman berdua, gue nih mau nanya nih sama kalian. Kalian nih masih pada percaya gak sih sama hal mistis nih? Kayak contohnya gunting kuku malam-malam tuh katanya gak boleh nih Mor.
0: Iya sih, apalagi kalau misalnya nyapu malam tuh katanya nenek, kata nenek gue ya.
1: Oh iya, apa tuh Mor?
0: Nanti suami lo berewokan gitu.
2: Oh, oh. Oh, berarti lo kalau nyapu lo biasanya bersih apa enggak?
0: Bersih.
1: Ya, bersih.
0: Coba tanya mama gue ya.
2: Oh, berarti nanti suaminya enggak berewokan gitu.
1: Istri dong.
0: Terus juga katanya kalau misalnya adik nyapu tengah malam tuh katanya itu kuntilanak gitu. Iya sih. Pernah dengar enggak mitos ataupun tentang mistis kayak gitu?
2: Pernah banget.
0: Iya kan?
1: Banyak banget ya mitos terus mistis zaman-zaman dulu ya, dari cerita nenek moyang atau cerita ibu kita, ayah kita dulu kan ya.
0: Betul. Jadi teman berdua, karena kita ngomongin tentang mistis ataupun mistos, kalau misalnya kita bahas tentang mistis dan mitos hari ini gimana? Seru kali ya.
2: Boleh.
0: Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke segmen mistis or mitos.
3: Mitos or mistis.
0: Oke teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas tentang mistis yang mungkin ini jadi salah satu yang lagi rame juga gitu teman Pro 2 di Lampung, terus juga di Indonesia gitu ya.
1: Di Indonesia ya, udah luas banget ya.
0: Iya, karena hari ini kita bakal bahas sesuatu hal yang mungkin ini jadi hal yang bikin kita takut juga gitu Lai, ya gak sih Lai?
1: Benar banget, jadi malam ini kita bakal bahas salah satu sosok yang paling sering muncul dalam cerita horor Indonesia nih teman berdua.
0: Apa tuh?
1: Ya itu pocong ya teman-teman.
4: Wow. Ini
0: jujur serem sih ya.
1: Viral banget ya ini pocong. Ada di mana-mana loh ini. Nah FYI, beberapa waktu lalu di media sosial sempat dihebohkan sama kemunculan sosok yang diduga pocong di salah satu wilayah di Bandar Lampung nih. Nah, foto dan videonya itu beredar luas, bikin banyak orang merinding bahkan takut keluar rumah saat malam hari nih teman Pro 2.
2: Bener. Tapi memang yang jadi pertanyaan sih ya teman-teman ya, sebenarnya itu si pocong yang ada di Bandar Lampung itu ya teman Pro 2, sebenarnya itu tuh mistis atau mitos sih sebenarnya? Sebenarnya itu beneran ada pocong atau enggak ada sih? Kalau menurut lo ada enggak Mor?
0: Menurut gue ya, mungkin itu cosplayer yang lagi pulang ya ke rumahnya, ke kosnya. Siapa tahu dia mampir ke kos temennya kan. Assalamualaikum gitu.
2: Oke.
1: Kalau menurut lo itu bohong ya Mora?
0: Gue gak berani jawab, cuman kayaknya kalau misalnya yang gue tahu ya, katanya itu udah sampai Itera. Bener gak sih?
2: Iya, pernah sih beneran. Emang serem itu, karena bahkan dia, kalau bisa berpikir lagi ya, masa iya pocong matiin lampu malam-malam, kan aneh ya sebenarnya ya. Makanya guys ya, kalau misalnya dari sisi mistis, sebenarnya banyak masyarakat yang masih percaya kalau pocong itu ada, dan sebenarnya pocong itu adalah arwah yang masih terikat dengan urusan dunia nih, sehingga belum bisa tenang, makanya dia belum bisa balik ke dunia gaib gitu loh. Nah, karena itulah sosok pocong itu sering dikaitkan dengan penampakan di tempat-tempat sepi, mungkin, kayak di kuburan ya.
0: Mungkin dia tuh belum bayar utang makanya
2: dia bisa jadi.
1: Jadi dia masih gentayangan gitu ya Mora.
0: Benar. Bayar utang lo boy.
2: Iya. Ditagih sampai akhirat ya Mora. Tapi memang kalau dari sisi mitos yang teman Pro 2 sampai sekarang sebenarnya belum ada bukti yang benar-benar bisa mastiin kalau semua penampakan yang ada sebenarnya itu makhluk gaib. Gitu loh. Iya, bahkan beberapa ahli nih ya Ruby ya, itu juga berpendapat nih kalau misalnya di kondisi gelap itu manusia justru sering berhalusinasi. Nah,
1: siapa yang sering ini nih ya, halusinasi ini siapa? Lo ya Bin?
2: Enggak sih kalau gue, lo ya ada ya?
1: Enggak, gue enggak.
0: tapi menurut gue nih, kalau misalnya yang banyak yang bilang kalau itu cuma sugesti.
2: Oke.
0: Tapi kan ada kenyataannya, katanya itu dari teman-teman gue yang di Itera tuh itu beneran gitu loh Vin.
2: Enggak tahu sih kalau gue ya, tapi kalau gue sih lebih percaya enggak ada sih kalau gue Mor.
1: Pocong ini gak mau redup ya, dia mau viral.
0: Iya. NPD, pocongnya NPD.
2: Benar.
0: Tapi menurut teman Pro 2 ya, menurut gue kalian juga harus tetap hati-hati ya. Walaupun yang hal yang kayak gitu kan belum kepastiannya, kayak belum jelas juga gitu kan ya. Jadi hati-hati teman Pro 2, walaupun kejahatan kita gak ada yang tahu ya. Kalau yang lagi viral itu katanya beliau beliau.
1: Siapa nih beliau?
0: Sorry. Permen Sugus ini.
2: Oke.
0: Okay. Takut sih nyebutnya. Karena gue kan pulang kan lewat gelap-gelapan juga.
2: Iya, seru banget tuh. Sendirian lagi ya.
0: Sih. Jangan dong. Jangan dong.
2: Enggak apa-apa, nanti gue temenin kok, tenang aja.
1: Kalau enggak takut, Mora.
0: Iya. Gue enggak takut. Oke, ya teman berdua jangan takut ya. Mm-hmm. Siapa tahu mungkin bisa jaga diri aja karena kita enggak ada yang tahu kan kejahatan tuh kayak apa gitu kan ya.
2: Betul.
0: Itu beneran benar. Dia pocong atau enggak gitu.
2: Iya, betul. Dan teman berdua ya di sini Orvin, Ruby, Mora dan juga Ade itu bakal nemenin kamu sampai jam 10 ya. Dan di sini kita bakal next kita bakal ngomongin tentang unit gaib darurat. Jadi untuk kamu yang pengen konsul tentang alam gaib yang pernah kamu rasakan ya, langsung aja kemana Mora?
0: Bisa langsung ke Instagram kita di @pro2bdl ataupun di @broadcaster.academy.pro2 atau di WhatsApp kita di mana Laila?
1: 081 7995 925.
0: Atau teman Pro2 bisa juga komen-komen di RRI Digital. Kamu bisa komen di kolom chatnya. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di
3: Scary Night.
0: Yang tak terlihat
3: selalu ada
0: masa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

0: 92.5 Prodio RRI Bandar Lampung. Yaston Rodo Masjid bin sama Orvin Maradatua, Ruby Ariska,
1: yes.
2: Dan juga ada Dino Lamora teman Produa.
0: Dan juga ada siapa?
1: Adel Laila.
0: Iya, Yaston Produa ya. Di sini kami masih berempat temenin kalian di Scary Night ya. Dan ngomong-ngomong kalau misalnya kita ngomong soal yang horor-horor ya teman Produa. Baru aja kemarin teman Produa Orvin ya, seorang Orvin Maradatua mengalami pengalaman horor, tau enggak?
2: Oke. Okay.
0: Jadi kenapa? Seorang Orvin Maradatua di ghosting.
1: Horor banget sih.
2: Itu ghosting. Wah, itu lebih horor sih.
0: Memang makanya teman Rodo ya, di sini kamu harus dengerin kami berempat ya. Dan untuk kamu juga yang pengen cerita untuk kami ya, terutama tentang dunia gaib ya. Di sini kami berempat bakalan ngasih kamu solusi ya. Okay. Tenang aja. Jadi dengan pengalaman di ghostingnya Orvin bisa ngasih tahu ke kamu ya, konsul. Ya, tenang
3: udah,
0: aja.
3: Konsulnya soal apa? Soal percintaan ya kalau di ghosting ya Orvin ya.
2: Jadi langsung aja ya teman Rodo ya.
0: Yes,
2: buat kamu yang mungkin ini dia udah banyak teman Prodo yang masuk dan juga konsul di segmen UGD. Oke teman Prodo, selamat datang di UGD teman Prodo. Ya, hari ini teman Prodo.
3: Hari ini kenapa nih Morani?
2: Teman Prodo. Ya, udah ada ambulan nih teman Prodo ya. Jadi buat teman Prodo ya, yang mau konsul. Ya, hari ini ditemenin sama kita berempat ya. Dan hari ini Orvin, kita udah ada cerita dari teman Prodo yang konsul ke kita nih ya. Dari 081356 sekian nih katanya. Kata dia, "Halo Kak, aku mau cerita pengalaman horor aku nih pas aku lagi ngedaki dungu." Ngedaki gunung ya. Ngedaki gunung katanya sama kawan-kawan aku. Jadi kejadian ini nih aku alamin waktu aku lagi pendakian ke Gunung Tanggamus nih.
3: Oke. Gimana nih?
2: Jadi sama 4 teman aku. Sama nih, kita bersiaran ya.
0: Mirip kayak sekawan 5 ya.
2: Iya. Ini sekawan 4 loh. Sekawan 4 gitu. Terus apa lagi nih?
1: Terus kejadian ini aku alamin sekitar jam 2 pagi. Aku tuh kebangun karena dengar suara orang ngobrol di luar tenda nih.
0: Oh my god.
1: Terus? Awalnya aku pikir tuh ada rombongan pendaki lain yang baru dateng. Tapi setelah didengerin, suaranya tuh aneh, bukan suara orang rombongan pendaki lain gitu loh tempat dua. Tapi karena suaranya tuh gak jelas, suara yang diobrolin tuh gak jelas. Jadi
2: kayak orang ngobrol gitu suaranya ya?
1: Iya, tapi gak jelas itu obrolan apa.
2: Terus nih, katanya suaranya tuh pelan tapi kok kayak jauh banget gitu. Tapi kayak kerasa dekat, jauh di mata. Bukan lagu ya.
0: Dan akhirnya ya, si orang ini dari Temrodo ya, coba untuk bangunin teman-temannya di tenda. Dan ternyata teman-temannya juga ngedengerin gitu loh. Nah, akhirnya mereka diem sambil ngedengerin suara-suara gak jelas itu. Terus ya, 10 menit kemudian suara itu hilang. Mereka pikir udah selesai kan. Tapi gak lama kemudian kedengeran lagi suara langkah kaki dari arah belakang tenda.
3: Suara kayak keresek-keresek gitu ya Vina.
0: Iya.
3: Sebenarnya teman Produa serem banget ya. Terus suara itu tuh kayak berhenti gitu aja. Itu kayak tepatnya tuh di belakang tenda ya teman Produa. Katanya asli kak tuh malam itu tuh gak ada yang berani keluar.
0: Wah iyalah pasti serem banget ya.
3: Kita cuma baca doa dan nunggu sampai pagi nih.
0: Benar.
3: Dan yang bikin bingungnya lagi pas kita tanya ke pendaki lain, ternyata gak ada yang ngobrol atau lewat tenda kita malam itu katanya.
2: Serem sih ya.
3: Jadi bingung kan ya, kenapa kok ada seorang ngobrol padahal nanya ke teman tenda lain gak ada nih teman Produa. Jadi sampai sekarang dia ini masih penasaran nih sebenarnya suara apa yang kita dengar selama ini. Terus
0: jadi
3: selama ini gitu ya.
2: Jadi sampai sekarang pun diorang tuh masih penasaran katanya.
3: Iya, masih penasaran.
2: Sampai apa sih suara apa itu gitu.
0: Benar. Karena memang kalau suasana gunung tengah malam gitu kan udah pasti sepi ya.
2: Dingin. Apalagi kalau misalnya kita ngedengar suara-suara sumber kayak enggak jelas itu, kan namanya alam ya, teman-teman.
0: Betul.
2: Jadi kayak suara alam terbuka tuh kadang bisa mantulin

0: ataupun bisa apa ya, ya memantulkan suara aja lah. Mm-hmm. Jadi kayak entah benar. Kita ada batu jatuh atau duit jatuh,
1: enggak ada bunyinya.
0: Enggak ada bunyinya kalau duit jatuh ya. Ya namanya lokasinya cukup terbuka, jadi kayak mantul satu sama lain gitu.
1: Benar. Jadi kalau misalnya kamu mengalami hal seperti ini ya teman Pro 2, kamu itu harus tetap bersama kelompok kamu dan jangan nekat memisahkan diri untuk nyari sumber suara itu sendirian. Ya.
2: Itu kalau di gunung ya, Vin ya.
1: Benar. Tapi kalau di pantai boleh.
0: Enggak boleh juga. Oke. Itu dia tadi salah satu teman Pro 2 yang mungkin minta konsul dari kita ya.
1: Betul.
0: Dan teman Pro 2 juga yang mungkin masih pengen ikutan lagi, kasih ikut minta konsul ya. Mau kita kasih saran, bisa sama kita di mana nih, Laila?
3: Di WhatsApp kita di 0817-9925-925
2: atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Dan pokoknya, juga di mana Orpin?
1: Pokoknya kami berempat tungguin ya teman Pro 2, cuman di mana?
0: Scary Night.
1: Yang tak terlihat
2: selalu ada.
0: Masa sih?

0: time for Flash Info.
1: Sobat Pro 2, Flash Info kali ini datang dari PT MRT Jakarta yang tengah membangun ruang multifungsi ruang bawah tanah atau Extended Concourse di stasiun MRT Bundaran HI. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2027 dan akan dibuka untuk umum pada akhir tahun yang sama. Pembangunan ini merupakan bagian dari revitalisasi stasiun MRT Bundaran HI untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang. Selain memperluas area sirkulasi bawah tanah, fasilitas baru ini juga mendukung konektivitas dengan area komersial dan terintegrasi dengan pengembangan rute MRT Bundaran HI hingga Monas. Demikian flash info dari Prampamungkas. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa unduh atau akses di www.rri.co.id atau bisa unduh di aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Flash Info.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan kita berempat ya, ada Dino Lamora,
1: ada Laila,
2: Ruby Ariska
3: dan juga Orvin Maradato. Teman Pro 2 ya, kita di sini masih di Scary Night ya, yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih? Oke, dan hari ini kita masih di UGD teman Pro 2 ya. Kita nggak keluar dari UGD kita.
3: Iya.
0: Karena hari ini masih ada satu teman Pro 2 yang ternyata ngirim voice note nih teman-teman.
3: Oke.
0: Ya, kita mungkin langsung dengerin aja kali
2: ya, voice note ya,
0: dari teman Pro 2 ini ya.
4: Jadi ceritanya itu pernah ada bapakku itu kan dia mau sholat subuh. Nah kebetulan jalan mau ke masjid itu harus lewatin satu kayak gudang yang gak pernah kepake lagi. Nah subuh-subuh itu bapakku lewat. Ketika lewat ada suara yang nangis gitu kan. Cuman karena bapakku berani, jadi sama dia disamparin lah suara tangisan itu. Nah giliran sudah disamparin suaranya ngehilang.
3: Serem sih. Benar.
0: Jujur, menurut gue serem banget ya.
3: Iya, karena emang biasanya kalau subuh itu pasti kita selalu bawanya takut terus gitu ya.
2: Iya.
3: Gak tau kenapa, padahal sebenarnya sama aja kan. Kayak pagi, siang, sore, malam, subuh sebenarnya sama kan.
0: Iya, karena emang itu.
2: Tapi beda, Vin. Kalau subuh itu udah dingin gitu kan. Terus sepi, gelap gitu kan. Terus auranya kayak. Ya horor menurut gue ya.
0: Apalagi itu prime time bener. Mereka gitu.
2: Iya.
0: Jam-jam itu mereka. Iya. Special program kalau katanya. Bukan.
3: Bener. Sih, ya. Tapi kalau menurut lo deh Mor, kalau menurut lo sebenarnya itu tuh beneran ada gak sih makhluk gaib waktu subuh-subuh atau bukan sebenarnya sih?
0: Kalau menurut gue ya, itu mungkin tetangganya.
3: Oke.
0: Tetangga bapaknya dia. Jadi disamperin bapaknya dikabur. Karena dia takut juga, takut ada yang nyamperin gue juga gitu kan.
3: Benar. Menurut lo gimana Laila?
2: Kalau menurut gue, mungkin itu tuh cewek nangis karena patah hati mungkin. Karena subuh-subuh kan, jam-jam overthinking, nangis gitu kan.
0: Tapi biasanya kalau subuh nangis nangis di subuh-subuh itu kayaknya agak serem juga sih kalau beneran nangis.
3: Iya benar sih.
0: Lo pernah ngalamin gak tapi Ben?
3: Kalau gue untungnya gak pas subuh sih gue dengernya.
2: Pas kapan tuh?
3: Malam sih kalau gue.
0: Malam.
2: Oh,
0: iya. Lo yang nangis?
3: Iya. Kalau menurut lo gimana?
2: Lucu ya Arvin ya. Kalau menurut gue itu beneran horor ya teman Pro 2. Jujur gue pernah ngalamin. Karena kan kalau subuh itu aura-aura mistisnya kuat banget ya. Apalagi kalau kita mau ngambil air wudu gitu. Pasti ada rasa takut ya. Kalau kita memang tinggal sendiri di kosan gitu kan kayak. Ini kira-kira ada hantu gak ya nanti kalau gue wudu di belakang gitu.
3: Oke.
2: Itu pasti nyata.
0: Jadi, lu gimana ngasih solusi nih mungkin ke si teman Pro 2 yang udah cerita tadi itu?
2: Menurut gue kalau gue ngasih solusi ya, misalkan kalau dia memang cewek kayak gue nih, menurut gue lo harus telepon pacar dong biar gak takut ya.
0: Oh, gitu. Jadi bapaknya harus telepon emaknya. Bisa jadi
2: benar-benar.
3: Ya tapi kalau menurut gue juga kayaknya kadang ditemenin sama anaknya kali subuhan ya, ajakin anaknya subuhan
0: bisa,
3: ya kan.
0: Sholat bareng.
3: Iya, benar.
0: Jalan-jalan bareng.
3: Iya.
0: Berdoa bareng.
3: Iya.
2: Itu dia. Ini.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: 92,5 Produ Air Bandung Lampung, teman terbaik kamu, teman Produ ya. Masih barengan sama Laila dan juga ada Mora, ada Orvin dan juga ada Ruby nih, teman Produ ya. Dan kali ini kita udah masuk di segmen teror teman Produ. Dan ada salah satu teman Produ yang pengen cerita sama kita nih. Ada Jesse dari Sukarame katanya.
1: Jesse dari Sukarame ya.
0: Mungkin bisa kita sapa dulu ya Jesse-nya ya.
2: Boleh.
0: Halo Jesse. Jesse, selamat malam Jesse. Karena mungkin Jesse lagi siap-siap nih ya. Dia gak sabar untuk cerita sama kita nih kayaknya.
2: Betul. Jesse.
0: Halo Jesse.
3: Hai.
2: Halo Jesse,
0: Jesse, gimana? Sudah siap dengan cerita Jesse hari ini untuk menemani teman Produ di teror hari ini?
3: Siap banget dong.
2: Udah siap banget. Boleh langsung aja Jesse.
3: Yang pertama, disclaimer, ini tuh tentang satu tempat makan yang cukup punya nama dan terkenal gitulah di Bandar Lampung. Dan aku persis rumah aku tuh di belakang tempat makan ini, yang dimana cuman dipisah sama tanah kosong aja. Nah, tempat makan ini tuh rame sekitar dari tahun 2016-2017, bener-bener rame banget. Tapi ternyata di balik ramenya itu, satu RT lingkungan rumah aku tuh tahu kalau ternyata yang bikin rame itu adalah penglarisnya mereka ini.
0: Fun fact-nya ternyata ya.
3: Terus gimana ini? Jadi mereka punya penglaris. Terus kebetulan kan rumah depan rumahku tuh tanah kosong kan, yang dimana semua pengeliharaannya itu tuh ada di situ semua, banyak banget dan beragam banget gitu. Jadi dampaknya itu ke rumah aku juga, yang dimana sekitar rumah, sekitar lingkungan itu ya kena apa ya, kena gangguannya juga gitu loh.
0: Gangguan apa nih Jess yang mungkin berpengaruh banget sama mungkin rumah lu ataupun keluarga lu gitu?
3: Yang pertama itu karena ini tempat makannya itu ada sampingnya itu persis kos-kosan karyawan yang dimana tuh mereka tuh kalau ngadep belakang tuh langsung view-nya tuh rumah gua. Jadi di situ tuh dekat kosannya itu tuh ada banyak pohon pisang, pohon nangka, sama pohon mangga yang besar banget. Nah, dari kecil gua selalu ditampakin pocong tuh di pohon pisang itu.
0: Serem sih ya.
3: Iya, terus juga gue beranjak mungkin SD kayaknya, itu bener-bener ngeliat putih-putih terbang, bener-bener kain putih terbang dari arah atap rumah gue ke pohon pisang yang dimana itu dekat kosan karyawan itu.
2: Oke. Nah, tapi sejauh ini Jess, itu tuh gimana sih? Apakah warga sekitar itu kayak ya udah biarin aja gitu, atau kayak mereka juga ada melakukan suatu hal gitu? Kayak lo sendiri ada nggak, lo masang jimat kah atau apakah?
3: Enggak dong, karena ya gimana ya, itu tuh karena banyak penghuninya, jadi kita juga warga-warga sekitar tuh ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa berkutik apa-apa gitu loh.
1: Tapi hantunya nih suka ganggu gitu nggak sih, usil gitu?
3: Mungkin ada satu kejadian yang dimana itu kan ada pohon mangga, dan pohon mangganya itu gampang banget berbuah, dan buahnya itu mangga aroma manis. Nah, disitu kan pohonnya tuh gak dijaga gitu kan, misalnya kayak dia tumbuhnya di tanah luas seperti itu, jadi banyak orang yang suka mencuri gitu loh mangga-mangga di situ. Nah, jadi mereka pernah ngambil mangga itu di jam sekitar 12 sampai 1-an, dimana orang-orang 12 dan 1-an malam, dimana orang-orang sekitar itu kan udah pada tidur ya. Ternyata ada suara teriakan, ya, ternyata orang itu tuh kesurupan gitu loh dia.
0: Kesurupan gimana tuh?
3: Gara-gara ngambil buah tanpa izin, mungkin bisa dibilang itu penghuni sekitar juga kali ya. Yang peliharaan si punya tempat makan ini.
1: Jadi memang kalau kita ngambil sesuatu yang ada di pohon itu tuh gak boleh gitu ya, harus izin dulu gitu ya.
0: Apapun itu kita harus izin gitu nggak sih?
2: Benar. Tapi kalau di sini konteksnya kita harus izin ke si setannya kah atau ke siapa nih maksudnya?
3: ya mungkin lebih
0: penunggunya di sana juga bisa gitu, ataupun izin sama orangnya juga gitu ya.
1: Permisi gitu ya.
2: Permisi. Wah, tapi benar-benar serem banget ya. Kayak gue juga enggak nyangka ternyata di Bandar Lampung ada kayak gitu ya.
0: Iya. Terus selain itu ada lagi enggak, Jess? Kejadian yang mungkin yang lo rasain gitu.
3: Kalau di rumah sih banyak ya. Di rumah banyak, di lingkungan rumah juga banyak. Eh, hantunya tuh ya cuman kayak ya kuntilanak, pocong, genderuwo, gitu-gitu aja sih. Gak yang aneh-aneh bentukannya.
0: Oke, jadi emang sering ditampakin aja ya berarti sampai sekarang
3: sering
0: nih Jessy?
3: Sering banget. Iya, sampai sekarang.
2: Wow, berarti lo udah kuat mental banget berarti Jessy ya?
3: Iya, jadi kayak banyak teman-teman aku malahan yang nggak malas ke rumah karena takut. Padahal kalau ya sebagai aku yang udah lama tinggal sini udah biasa aja gitu loh, karena saking seringnya gitu.
0: Oke, berarti ini nggak terlalu mengganggu lah ya di rumah lo gitu. Wah, serem sih ya cerita Jessy ini, apalagi kalau misalnya di belakang rumahnya tuh kelihatan pocong ataupun kuntilanak gitu kan ya.
1: Jujur gue kalau punya temen kayak si siapa tadi, Jessy ya, nggak berani dong gue ke rumah dia. Jujur nggak berani ya. Mungkin kalau siang masih oke lah, tapi kalau udah mau menuju sore ke maghrib, gue mending pulang deh, takut gue.
2: Tapi kalau siang itu dia masih banyak penampakan juga nggak, Jessy?
3: Kalau siang kayaknya sejauh ini nggak ada deh kak.
2: Ya. Oke, bener, berarti kalau kita mau main ke rumahnya sih harus pas siang berarti teman produk.
1: Iya, jangan sore-sore.
0: Ya, oke, terima kasih Jessy udah bagi cerita sama kita, dan mungkin next minggu depan kita bisa ketemu lagi, amin ya. Oke, terima kasih Jessy.
1: Terima kasih Jessy.
3: Sama.
0: Ya, teman produk itu tadi ya kita ngobrol sama Jessy dan ternyata ada bener ya penglaris itu teman produk di Lampung tuh ya.
2: Iya. Dan kita nggak tahu itu tadi katanya penglaris untuk restoran mana ya. Jadi emang ada baiknya mungkin tiap kita ke restoran kita baca doa dulu sebelum makan.
0: Dilihat juga dulu gitu kan ya, dijaga-jaga gitu. Oke, teman produk mungkin itu aja dari teror hari ini, dan mungkin teman produk yang mau cerita-cerita juga boleh lagi.
1: Iya, boleh banget nih,
0: Mora. Gabung bareng sama kita di mana nih?
1: Di WhatsApp kita aja ya, di 081-799-25-925.
2: Atau juga bisa ke Instagram kita ya, Tom Prodo ya, di @prodobdl.
0: Dan kita tungguin sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night.
2: Yang tak terlihat, selalu ada.
0: Masa sih?

pulang hari ini. Semangat ya. Emang kadang kayak gitu ya, ada beban yang harus kita pikul. Mau gak mau kita harus berusaha semangat ya. Dan mau gak mau kita harus tersenyum untuk orang di rumah gitu. Walaupun emang kerasa beban kita berat, hal-hal yang kita pikul berat, tapi kita harus baik-baik saja walau kelihatannya gak baik-baik aja. Kadangkala kayaknya kalau udah kesibukan gitu, udah banyak banget aktivitas, kadangkala kayak pingin banget liburan, pingin ngerasain suasana yang tenang gitu. Kalau ngomongin soal suasana yang tenang, pilihan paling tepat menurut Angga sih Yogyakarta ya. Entah kenapa, mungkin Yogyakarta selalu ngebawa rasa dan punya suasana yang beda. Karena mau apapun yang terjadi, semua masalah sepertinya di kota itu akan terlupa untuk sesaat ya. Dan mungkin kita emang butuh saat-saat itu, butuh pulang dulu gitu.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti

asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: 92,5/2 Remener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga ya. Dan semoga malam hari ini kamu bisa beristirahat sampai belibet nih. Dan tetap dengarkan Pro 2 RR Remener Lampung ya. Dan terakhir dari Angga, let's do sharing express wellness only with Pro 2 RR Remener Lampung. Teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Remener Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara tetap di udara, Angga Labesa pamit teman Pro 2. Sampai ketemu besok lagi. Bye-bye semuanya.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RR Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RR Bandar Lampung.

Bekasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

aja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ya malaikat menyelam jaring laba-laba.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: nomor notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo?
0: Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas.
1: Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
2: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Hari Kamis, 4 Juni tahun 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Angga Labesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 5 bulan Juni tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami menyapa Anda melalui Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Ompu Semenguk, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Saudara pendengar, edisi siar kami hari ini hari Jumat, 5 Juni 2026. Saya Monita Dewi akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai program menarik yang layak untuk kita simak bersama. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan Mutiara Pagi. Dan kami juga mengajak Anda untuk memperbarui informasi Anda dengan mendengarkan bersama berita daerah Lampung pagi, tepatnya pada pukul 6 pagi. Serta dilanjutkan dengan pada pukul 7 pagi, saudara pendengar, Warta Berita Pro 3 Jakarta juga akan memperbarui informasi Anda hari ini. Hari ini seperti apa cuaca kita? Apakah panas, turun hujan, atau berawan? Informasi perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan kami hadirkan tepat pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pada pukul 8 pagi kami akan mengajak Anda untuk mendengar dialog interaktif kami hari ini, yakni Waikanan Menyapa Olahraga, dengan tema Porkap 2026 Momentum Kebangkitan Prestasi Olahraga di Waikanan. Menghadirkan narasumber Ketua KONI Kabupaten Waikanan Indra Septa Purnama Sarjana Hukum, didampingi oleh Sekretaris dan Bendahara yakni Marison Silain SIP serta Muhammad Ali Homaini SH. Akan dipandurkan kami Ramadona sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengajak Anda, saudara pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk berpartisipasi aktif dengan program kami Halo RRI. Untuk itu saudara pendengar, tolong bersama kami di 103,6 MHz, kita akan segera

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda sebuah dialog terkait dengan tema kita hari ini, jangan mendatangi kahin atau dukun atau tukang ramal. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita pahami bersama. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, ternyata masih banyak masyarakat yang mempercayai praktik dari perdukunan, ramalan nasib, penerawangan, hingga mencari solusi kehidupan pada orang-orang yang mengaku mengetahui perkara tersebut. Padahal dalam ajaran Islam tentunya ini menjadi suatu hal yang harus kita pahami bersama, karena akan menggerus juga nilai-nilai ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Mari kita mengetahui bersama terkait dengan bagaimana hukum mendatangi dukun atau tukang ramal, apa saja bentuknya, dan bagaimana cara menjaga diri serta keluarga agar tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kali ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Imron Mansyur S.Ag. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Berkatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Nah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan waktunya Ustadz sharing dan juga tentunya mengajarkan kepada kami ilmu agama untuk menjadikan diri kami juga lebih baik daripada sebelumnya Ustadz. Baik Ustadz, terkait dengan kahin dalam pandangan Islam, tentunya kita ingin mengetahui seperti apa bentuknya dan juga seperti apa hukumnya serta bagaimana cara untuk menjaga diri dan keluarga agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik tersebut. Ustadz, silahkan untuk pemaparannya Ustadz.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdillahu falamudillalah wa mayutil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah, amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kajian kita pada subuh kali ini yaitu tentang salah satu cabang daripada perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah dalam beribadah, yaitu tentang larangan mendatangi dukun dan paranormal. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, sebagian manusia ada yang pergi ke dukun dan paranormal supaya mereka membebaskannya dari sihir atau mendatangkan kebaikan untuknya dengan kekuatan mereka. Ini merupakan di antara perbuatan-perbuatan yang hina menurut akidah Islam. Karena kedatangan seorang muslim kepada dukun atau kepada paranormal ini mengandung resiko. Resiko yang paling utama adalah rusaknya akidah, bahkan bisa memurtadkan seseorang dari Islam secara perlahan namun pasti. Kita simak dua hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang larangan ini. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, di dalam sahihnya, di mana beliau mengatakan, ya, hadis yang pertama adalah beliau mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salata arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi kahin, kahin ini bisa bermakna dukun, bisa bermakna tukang ramal, ya, atau paranormal, orang pintar hari ini, atau mungkin paranormal yang lebih dikenal, dan dia menanyakan sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kalau satu hari satu malam kita melaksanakan sholat wajib saja 5 kali, ya, kalau dikalikan 40 hari berarti 200, ya, 200 rakaat. Baru mendatangi saja, ya, baru mendatangi paranormal saja, baru mendatangi dukun saja, maka diancam dengan satu resiko, dengan satu dampak, yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari atau 200 rakaat. Maka para pendengar yang berbahagia, ini menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya dosa, betapa besarnya kesalahan orang yang mendatangi dukun. Itu baru datang. Baru datang. Bagaimana kalau ia bukan hanya datang, akan tetapi ia meyakini apa yang disampaikan oleh paranormal ini, oleh sang dukun ini? Maka hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ata arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, kemudian ia mempercayai ucapan dukun tersebut, maka mereka telah kafir dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia bisa murtad. Ini hadis yang dikatakan oleh Syekh Albani, hadis ini merupakan hadis yang sahih. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, dua ancaman ini cukup membuat kita takut, ya, untuk berspekulasi mendatangi dukun atau meyakini apa yang disampaikan sang dukun. Yang pertama, ya, ketika mendatangi saja akan menjadikan tertolaknya sholatnya selama 40 hari. Ya, kalau sholat sudah tertolak, berarti kebaikan-kebaikan yang lain pun tertolak. Kenapa? Karena sholat merupakan awal utama, ya, ibadah paling utama yang akan dihisab terlebih dahulu. Apabila sholatnya saja pun ditolak, maka berarti kebaikan-kebaikan yang lain pun bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika ia datang lalu ia meyakini apa yang disampaikan oleh sang paranormal ini, oleh sang dukun ini, maka menyebabkan ia murtad dari agamanya. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita jangan terlena, ya, jangan terlena melihat penampilan mungkin menggunakan jubah, menggunakan peci, menggunakan atribut-atribut seakan-akan ia merupakan orang yang pandai dalam hal ilmu agama. Kita jangan terlena, karena kita lihat bagaimana prakteknya di dalam mengatasi masalah, di dalam memberikan jawaban, atau mungkin di dalam mengobati. Kita lihat prakteknya, karena di antara ciri-ciri dukun atau ciri-ciri tukang sihir ini biasanya, ya, yang pertama, ketika ada sang pasien, ya, atau mungkin orang yang berkonsultasi kepadanya minta kesembuhan atas penyakit, atau mungkin ada yang datang mungkin untuk meminta pencerahan tentang nasib dirinya, ya, atau mungkin ada seorang yang ingin berobat untuk dibebaskan dari gangguan jin. Nah, biasanya kata Syekh Utsaimin, mereka yang berpraktek kahin atau, ya, kahin ini, dia akan punya ciri-ciri. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, dia akan bertanya kepada yang sakit tentang namanya, tentang nama ibunya, atau semacamnya. Lalu ia meminta bekas-bekas yang dipakai oleh sang pasien. Mungkin sapu tangannya, celananya, sapu tangannya, pakaiannya. Terkadang-kadang juga ia meminta hewan dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya, tolong disembelihkan hewan yang berbulu putih semua, atau yang berbulu hitam semua. Lalu darahnya dilumurkan kepada tempat sang sakit. Atau mungkin ia membaca mantra atau jampi-jampi yang tidak jelas. Ya, membaca mantra atau jampi-jampi yang tidak jelas dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Kemudian ia pun kadang-kadang memerintahkan si sakit ini untuk menjauh dari manusia beberapa saat tertentu di sebuah tempat yang gelap yang tidak dimasuki oleh sinar matahari. Ya, kadang-kadang meminta si sakit untuk tidak menyentuh air sebatas waktu tertentu, ya misalnya 40 hari tidak boleh kena air. Kemudian memberikan kepada si sakit sesuatu untuk ditanam di dalam tanah, ya, atau ditanam di dalam tanah di depan rumahnya, atau mungkin ditanam di tembok di rumahnya, ya, ditanamkan di tempat sesuatu, ya. Kemudian kadang-kadang sang dukun ini pun memberikan kepada si sakit sesuatu untuk dibakar dan mengasapi dirinya dengannya. Terkadang-kadang juga ia mengabarkan kepada si sakit tentang namanya, asal daerahnya, dan problem yang menyebabkan dia datang, padahal belum diberitahu oleh si sakit. Jadi ia mencoba mendebak-nebak, ya, sehingga ia bisa dikatakan orang yang sakti. Kemudian menuliskan untuk si sakit huruf-huruf yang terputus-putus, baik di kertas atau mangkok putih, lalu menyuruh si sakit ini untuk meleburnya dengan air, lantas meminumnya. Terkadang menampakkan suatu penghinaan kepada agama, misalnya menyobek tulisan Al-Quran, atau menggunakannya pada sesuatu yang hina, ya. Nah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, apabila ada praktek-praktek begini, yang memberikan solusi, yang mencoba untuk menawarkan solusi di tengah-tengah masyarakat, maka hati-hati. Ini merupakan di antara contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin tentang ciri-ciri daripada kahin, dukun, atau paranormal ini. Nah, oleh sebab itu sering kita dengar berita, ya, bagaimana seorang santri yang akhirnya, ya, santriwati di tempat tertentu yang akhirnya dicabuli oleh sang tokoh pondok itu. Kenapa? Karena dianggap ia seakan-akan ia mampu memberikan, ya, memberikan sesuatu yang di luar nalar, ya, sehingga meyakinkan dengan tipu dayanya, ya. Padahal ini merupakan praktek-praktek daripada praktek-praktek para dukun. Nah, oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mari kita untuk pencegahan, preventif, kalau kita membutuhkan sesuatu, kita punya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin membutuhkan saran, mari kita cari orang-orang yang memang akidahnya benar, tauhidnya benar. Jangan sampai terjebak kepada kahin paranormal. Demikian untuk sementara mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan diri kita serta keluarga kita terhindar daripada kahin atau perdukunan ini. Wallahu a'lam.
0: Demikian, Mbak. Makasih Ustaz tentunya untuk penjelasan pada pembukaan hari ini terkait dengan jangan mendatangi kahin atau dukun atau tukang ramal. Ini menjadi hal yang walaupun bisa dibilang sepertinya ini praktik zaman dulu, ternyata zaman sekarang pun masih banyak sekali, ya Ustaz, ya. Bahkan tentunya di era digital saat ini pun masih ada nih seperti pembaca tarot atau zodiak dan lain sebagainya juga yang turut ini tentunya juga bukan hanya isu yang dialami oleh orang-orang yang sudah dewasa, tapi juga anak-anak muda. Ustadz, kita mengundang serta untuk interaksi pendengar kali ini lewat line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsAppnya di 0811-7207-909. Kita akan angkat dulu telepon pada kali pertama ini. Ada siapakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana?
2: Dari Apin Candipuro.
0: Dari Mas Apin di Candipuro, silakan pertanyaannya terkait jangan mendatangi kahin. Silakan Mas Apin.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Nomor Pak Ustaz, sehat selalu Pak Ustaz, ya. Sukses dalam syariah Mbak Dian juga, ya.
0: Amin.
2: Ini gini Pak Ustaz. Bagaimana kalau umpamanya ya, seorang itu saya pernah Pak Ustaz ditolong entah syariat lah Pak Ustaz, ya, sama orang seperti saya nggak bisa ngelihat. Cuman dia amalan gini 42 kalimat syahadat itu udah kelewat Pak Ustaz. Al-Fatihah 2 kalimat syahadat, istighfar, selawat, dan surat-surat yang 30 juz itu. Artinya ada ikhlas, surat An-Nas, Talak, dan surat ayat kursi. Itu bagaimana? Apa juga itu termasuk syirik, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Itu lewat air, Pak Ustadz. Syariatnya lewat air. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Mbak Lian. Saya selalu sekali udara atau sapu udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaannya, Ustadz. Silahkan untuk penjelasannya.
1: Jadi kalau pada Mas Apin, kalau praktek itu merupakan praktek rukiah syariah ya. Karena rukiah ini ada dua macam ya. Ada rukiah yang memang sesuai dengan tuntunan agama Islam ya, sesuai dengan Quran hadis. Ada juga rukiah yang memang mengandung kemusyrikan. Nah, apa yang disampaikan Mas Apin tadi ya, seperti misalnya ya dia dengan merukiah sakita ya dengan Al-Fatihah, dengan ayat kursi, dengan surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ya, dua ayat yang terakhir, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian ia berdoa kepada Allah ya, kepada Asmaul Husna ya, kepada nama-nama Allah, kepada sifat-sifat Allah, maka ini mudah-mudahan tidak termasuk kepada rukiah yang syirik ya, doa-doa yang syirik mudah-mudahan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin tadi ya, bahwa di antara cirinya doa-doanya enggak jelas. Ya, doa-doanya mengandung gabungan antara bahasa Jawa kuno, bahasa Arabnya ada, ya enggak jelas apa namanya tuntunan-tuntunannya. Maka ini merupakan ciri daripada praktek kahin ya, atau mungkin arraf ya, dukun atau tukang ramal. Tetapi kalau seperti yang disampaikan oleh Mas Apin tadi, sepertinya lebih cenderung kepada doa-doa yang maksurat, doa-doa yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Mas Apin.
0: Baik, Ustaz, tentunya ini juga menjadi pembelajaran kita bersama ya, Ustaz ya. Ternyata harus kita pahami tidak semuanya itu menjadi sebuah hal yang selama dia memang membaca ayat suci Al-Quran harus dipahami bersama begitu ya Ustadz ya, seperti apa praktiknya gitu, sesuaikah dengan rukyah tersebut atau tidak. Nah Ustadz, ini sudah ada kembali untuk penelpon, kita akan angkat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Pasar Kimin, Purwasri, Metro Utara.
0: Pak Sarkimin di Metro Utara.
3: Ya.
0: Silahkan untuk pertanyaannya Pak Sarkimin terkait jangan mendatangi kahin atau dukun atau tukang ramal.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam hidup ini kadang-kadang perasaan itu ada rasa takut. Contohnya ya takut mati, takut kehilangan pangkat jabatan, takut dengan istri, takut dengan hantu dan lain sebagainya. Banyaklah amalan-amalan yang untuk positif supaya kita tidak terhantui hatinya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rasa takut, Ustadz. Iya sih ya, kadang-kadang kita selalu ada rasa takut. Dan mungkin apa nih amalan doa ya tadi katanya ya, yang bisa membuat kita lebih berani lagi lah, lebih positif kembali dalam menghadapi rasa takut ini. Silahkan Ustadz.
1: Ya, kepada Pak Sarkimin ya, yang ada di Metro. Takut itu ada dua macam ya. Ada takut yang memang diridhoi oleh Allah. Ada takut yang memang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, takut yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya ya, itu namanya khauf kalau dalam bahasa kajian agamanya khauf. Takut. Takut kepada Allah berarti membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dengan kita wujudkan kepada ibadah. Takut mati berarti kita mempersiapkan iman dan amal soleh kita sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian. Itu takut yang positif ya, takut yang positif. Takut neraka, takut neraka berupaya semaksimal mungkin untuk menghindar daripada resiko terkena api neraka, misalnya dengan bersedekah. Nah, itu takut yang positif ya, takut yang diridhoi oleh Allah. Tetapi takut yang merupakan halunisasi ya, misalnya takut dengan setan, takut dengan hantu, ya itu takut yang memang tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita takut dengan hantu, takut dengan kuntilanak bahasanya ya, atau mungkin takut kita mungkin dengan genderuwo, itu berarti kita membuat setan itu semakin semakin besar, semakin gagah. Maka dianjurkan oleh Nabi ya, kalau kita jatuh misalnya ya, kalau kita jatuh, terjatuh atau mungkin kesandung, kita jangan katakan setan. Kenapa? Setan akan bangga. Lalu setan akan menjadi besar-besar-besar sampai setinggi sebesar gunung, kata Nabi. Tapi ucapkanlah, kata Nabi, ketika kita kesandung atau mungkin kita terkilir ya, katakanlah bismillah. Maka setan akan menjadi ciut kecil-kecil-kecil, bahkan seperti debu. Nah, maka kalau kita untuk mengamalkan apa-apa namanya supaya kita tidak takut yang salah ya, maka kita kalau masuk rasa takut-takut seperti ini, cepat-cepat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itulah doa yang kita mudah hafalnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita doa perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau dia misal takut itu muncul di dalam kamar mandi ya, ketika kita lagi BAB atau mungkin BAK, jangan kita ucapkan secara zahar, tetapi cukup kita ucapkan di dalam hati ya, perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Rasa takut seperti itu ya, halunisasi, kekhawatiran itu datangnya dari setan. Mau nikah takut, mau punya anak takut gimana nanti biayanya, mau apa namanya keluar ya takut, takut ada musibah, nah begitu. Nah, rasa-rasa terus seperti ini, kalau dia merupakan halunisasi, ini merupakan bisikan daripada setan. Jadi itu ya, kepada Bapak, bahwa takut itu ada dua. Takut yang diridhoi, dan takut yang tidak diridhoi oleh Allah. Demikian.
0: Baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya, ternyata menghadapi rasa takut itu juga ada triknya, dan ternyata kalaupun memang kita tadi ada saat kita memang sedang kesandung gitu, jangan kita mengumpat begitu ya Ustadz ya, justru kita harus berani gitu mengucapkan bismillah gitu ya, bukan berarti kita malah mengiyakan ah ada nih gitu ya setan di sini, nanti malah semakin suka dia. Baik Ustadz, ini sudah ada telepon kembali, kita akan angkat ya untuk kali ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Pak Sugianto di Banjarsari Natar, silahkan Pak untuk pertanyaannya terkait jangan mendatangi kahin atau dukun, silahkan Pak.
4: Ya, ini mau tanya Pak Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini ada atraksi-atraksi yang seperti dibacok itu enggak mempan. Itu apakah pakai ayat-ayat Allah? Apakah itu kemusyrikan atau gimana Pak? Sedangkan para sahabat atau Nabi pun kena luka di ini. Apa? Ya. Kena batukan gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz untuk penjelasannya.
1: Termasuk ilmu-ilmu tadi ya, ada ilmu yang katanya tidak mempan dibacok ya, tidak mempan ditembak, dan ilmu itu ia pelajari dengan rutinitas ya. Nah, bisa jadi ini merupakan bantuan daripada jin. Lain halnya karomah, beda ya antara karomah dengan kekuatan yang dibantu sama jin. Kalau karomah itu kejadiannya tidak terjadi terus-menerus. Contoh ya, misalnya ya, contoh satu saat kita ya dengan takdir Allah tergelincir ke dalam jurang. Ya, tergelincir ke dalam jurang. Kendaraan kita masuk ke dalam jurang. Secara perhitungan, mobil kita terbakar dan kita akan tewas. Secara perhitungan. Tetapi, dengan qadarullah, sang penumpang atau sang supir selamat dengan izin Allah. Mungkin dengan cara ia bergantungan di akar, atau mungkin ia terpental di luar. Nah, maka ini merupakan salah satu bentuk daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ia orang yang gemar menolong sesama, mungkin ia orang yang gemar bersedekah, ya, sehingga Allah menyelamatkan ia dari bala. Nah, ini bisa menjadi sebuah karomah bagi dia. Allah memuliakan dia. Nah, tetapi kalau misalnya itu terjadi dengan atraksi, dia memamerkan tangannya tidak bisa dipotong, ya, oleh golok yang tajam. Perutnya tidak tembus dengan tombak, dipamerkan. Maka ini bisa menjadi bantuan jin. Itulah mungkin bisa jadi ilmu sihir, ya. Ilmu sihir yang mencoba mengkelabui mata para penontonnya. Dan ini bisa merusak akidah. Karena ini termasuk ke dalam kategori praktek kemusyrikan. Nah, lain halnya kalau para sahabat, ya, para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi pernah, ya, satu ketika Umar bin Khattab mengomandoi perang. Ya, beliau berada di Mekah, sementara pasukan kaum muslimin berada di Afrika. Beliau mengomando dari jarak jauh. Tapi itu merupakan karomah. Dan tidak terjadi terus-menerus. Ya, tidak terjadi terus-menerus. Tetapi itu kehendak Allah. Pernah juga misalnya ketika terjadi peperangan, perang tanding antara pasukan Persia dengan pasukan Islam. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya mampu menebas dengan sekali tebas komandan kafir, maka ini termasuk karomah. Dan itu tidak terjadi terus-menerus. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, pernah luka, pernah goyang giginya terkena sabetan senjata musuh. Nah, itu bedanya antara karomah dengan bantuan sihir, ya. Kalau sihir itu kadang-kadang ia melakukan unjuk, ya, unjuk, melakukan apa namanya, pamer, ya, terhadap kehebatannya. Nah, ini bagian daripada ilmu sihir. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz. Nah, kita kembali sudah kedatangan juga penelpon pada hari ini. Kami undang kembali, ya, ternyata terputus. Silakan untuk menelpon kami kembali, pendengar, di 0721-269-720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811-7207-909. Assalamualaikum. Oke, terputus, ya. Silakan untuk dicoba kembali yang ingin bergabung lewat line telepon. Ustadz, kali ini kita beralih dulu ke WhatsApp. Ustadz sudah mengantri juga beberapa pertanyaan kali ini. Dari hamba Allah, Ustadz, ini mau bertanya juga, bagaimana kalau kedukun yang memakai bacaan Al-Quran dan hadis, misalnya meminta hamil atau punya keturunan, lalu kita dianjurkan untuk sholat tahajud dan hajat puasa, ternyata kita hamil beneran, Ustadz. Bagaimana hukumnya kita yang mendatangi dukun tersebut? Dan bagaimana pula hukum anak tersebut? Silahkan, Ustadz.
1: Ya, tadi di pertemuan awal, ya, di pembicaraan awal telah kami sampaikan ciri-ciri praktek dukun, ya. Mm-hmm. Ciri praktek dukun yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Jadi kalau kita mendatangi orang soleh, ya, kita mendatangi orang soleh, kita mendatangi kiai, lalu kita minta doanya, kita minta diajarkan doa-doa, dan diminta ajarkan amal-amalan soleh supaya keinginan kita dipenuhi oleh Allah, itu boleh. Jadi kita berwasilah datang kepada orang soleh, minta didoakan. Boleh. Jadi bukan termasuk praktek perdukunan. Kenapa? Karena Nabi pun pernah datang kepada Umar bin Khattab, ya, berkata kepada Umar bin Khattab,

0: Bagaimana hukumnya kalau kita meminta penglaris dagang dengan menggunakan wafak? Demikian Ustaz.
1: Ya, baik ya. Nah, jadi kepada ibu yang bertanya, kalau kita menggunakan penglaris ya berupa wafak ya, kadang-kadang ada digantungkan ya. Jadi itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi kalau kita ingin usaha kita laris ya, lebih baik kita menggunakan satu ya, perhitungan ekonomi ini dipakai ya. Yang paling pokok adalah doa. Ya, doa. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Ya, ingat ya, kalau kita berdagang, kita sisihkan. Ya, kita sisihkan keuntungan kita ini untuk bersedekah. Mungkin sedekah harian ya. Seperti di pagi ini ya, kita sedekah sangat baik. Kenapa? Karena malaikat akan berdoa, ya Allah, tumbuh kembangkanlah, berkahilah orang-orang yang bersedekah di pagi ini. Ya Allah, hancurkanlah keberkahan orang-orang yang kikir. Jadi setiap pagi, malaikat mendoakan orang-orang yang gemar bersedekah. Nah, maka untuk praktek menggunakan wafak ya, wafak itu sama dengan rajah ya. Rajah, wafak, ya kadang-kadang menggunakan huruf-huruf bahasa Arab ya, ditempel di tembok-tembok warung ya, pojok-pojok warung, maka ini sebaiknya dihindari ya, dihindari. Lebih baik kita menggunakan wasilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi kalau kita ingin berwasilah ya, kita mendatangi orang yang soleh, ya Allah ya, kita minta doa kepada orang soleh ini supaya usaha kita lancar. Yang kedua, kita berdoa melalui Asmaul Husna. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Ghani, ya Allah yang Maha Pemberi Rezeki, ya Allah yang Maha Kaya, lancarkanlah usaha kami. Kita berdoa kepada Allah. Atau mungkin kita melalui amal-amal soleh yang lain. Seperti tadi ya, sedekah, menyantuni anak yatim. Gak apa-apa, kita jadikan ini wasilah agar kegiatan kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu wasilah-wasilah ya yang aman. Tapi kalau berwasilah dengan menggunakan rajah-rajah ini, khawatir kita terkena syubhat dalam masalah akidah. Demikian.
0: Baik Ustadz, nah kemudian ini kita sudah kedatangan juga di line telepon untuk pendengar kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Yogi di Lampung Tengah.
0: Yogi di Lampung Tengah, silakan ya. Untuk pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Pak Ustaz pagi ini?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Iya deh, mau tanya terkait dengan paranormal itu benar-benar ada atau tidak? Itu ada ya, pengobatan alternatif itu menggunakan asma-asma Allah. Harusnya bagaimana? Harus kita puasa dulu. Puasa dulu, dirasa dulu, sampai kita bertemu mujizat itu. Itu emang benar-benar ada apa itu main-main aja itu Pak Ustaz?
3: Ya, baik.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
3: Ya.
0: Baik, terima kasih Mas Yogi.
2: Iya, terima kasih. Cuman itu aja Pak Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
1: Ya. Jadi ditanya, apakah betul-betul ada yang melakukan praktik ruqyah ya, yang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat? Ada. Kalau di Bandar Lampung, kita banyak sahabat ya, kita banyak sahabat yang punya pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Kita punya sahabat ya, bahkan mereka punya tim ya begitu. Nah, oleh sebab itu Rasul mengajarkan salah satu contoh ya, misalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan seorang sahabat yang mengobati ada seorang yang terkena kalajengking dengan ruqyah surat Al-Fatihah. Hanya tentu orang-orang yang mempraktikkan ini tentu orang-orang yang memang akidahnya benar ya, tauhidnya benar. Mereka yakin betul ya dengan ajaran-ajaran Nabi tentang doa-doa, tentang ruqyah-ruqyah ini.

0: ada bukunya. Kami ada bukunya tentang praktek rukiah ya, tentang praktek rukiah itu bisa dipraktekkan. Nah, tapi kalau yang apa namanya yang mengandung kemusyrikan seperti praktek kahin atau arraf ini ya, itu sudah terkenal di mana-mana ya, di mana-mana. Itu sudah tidak perlu kita ceritakan lagi karena berbagai macam berita dari dulu hingga hari ini banyak yang bermunculan ya di mana-mana. Tapi kalau ditanyakan apakah ada yang mempraktekkan ya, kemudian apa namanya melalui doa-doa yang maksurat, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, ada. Ada. Nah, ini yang apa namanya yang mungkin hari ini perlu kita jadikan sebuah rujukan ya, sehingga tidak terjebak kepada praktek kahin atau arwah ini ya. Sehingga tidak terjebak kepada praktek dukun dan paranormal. Ya, okay. Demikian.
1: Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan kembali, Ustadz, dari Yesi di Sukarame. Ustadz, sekarang kan di era digital juga banyak sekali konten-konten yang memang membawa terkait dengan zodiak, Ustadz. Kadang-kadang kalau memang perkataannya itu bagus gitu, tentang keuangan, tentang asmara, jadinya penyemangat, Ustadz. Apakah kalau kita sudah percaya dengan penerawangan dari zodiak itu salah satunya, itu termasuk dari kita percaya pada dukun atau gimana, Ustadz? Dan bagaimana kalau tiba-tiba konten itu datang sendiri tanpa kita cari, kemudian kita baca dan kita resapi, apa hukumnya, Ustadz?
0: Baik ya, termasuk penyimpangan tauhid, penyimpangan akidah adalah mempercayai zodiak, ramalan tentang nasib, tentang rezeki, tentang jodoh ya, melalui ilmu perbintangan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk penyimpangan daripada tauhid. Nah, oleh sebab itu, kalau ada konten-konten yang lewat di beranda kita, cepat kita hapus, sebab konten-konten itu munculkan karena kita sering membuka ya. Ketika kita sering membuka konten-konten seperti itu, maka dia akan muncul. Tapi kalau kita cepat kita alihkan, lama-kelamaan konten seperti itu jarang muncul ya, sekali-kali saja muncul. Nah, kita jangan sama sekali ya, jangan sekali-kali terpesona, jangan sekali-kali tertarik untuk mempercayai zodiak itu. Apalagi sampai cenderung dan yakin. Inilah merupakan jebakan setan ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah seorang ulama besar ya, bahwa di antara jebakan setan yang paling utama adalah kafir dan syirik. Hati-hati ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan zodiak yang kebetulan masuk ke konten kita, karena ini termasuk paranormal ya, ramalan-ramalan. Lain hal kalau ramalan cuaca lain ya. Okay. Kalau cuaca lain, mm-hmm. Itu bukan ramalan, itu berdasarkan ilmu yang memang sudah dibidangi untuk kehidupan kita seperti penerbangan, pelayaran ya, dan lain sebagainya, itu lain.
1: Oke, baik, Ustadz. Masya Allah ya, Ustadz ya. Tentunya apa yang hadir di beranda kita, betul juga, Ustadz. Terkadang itu menjadi algoritma ya, Ustadz. Kalau misalnya kita sering mengakses, akhirnya muncul lagi. Dan kita bisa untuk memilih tombol tidak tertarik supaya tentunya tidak kembali muncul. Dan kita juga dihindarkan dari kecenderungan untuk membaca dan juga meyakini apa yang disampaikan terkait dengan ilmu perbintangan tersebut. Baik, Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, tetapi kita juga memiliki keterbatasan waktu. Ustadz, mohon untuk tentunya kita juga ingin mendengarkan pesan atau himbauan Ustadz ya, terkait tema kita hari ini. Jangan mendatangi kahin atau dukun atau tukang ramal. Silahkan closing statement-nya, Ustadz.
0: Nah, baik. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW menggunakan preventif ya, menggunakan cara pencegahan. Jangan mendatangi. Mendatangi dukun atau paranormal ini saja akan berisiko tertolaknya ibadah sholat kita selama 40 hari. Padahal sholat itu merupakan tiang agama, merupakan amal yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya dampak negatif dunia dan akhirat, resiko daripada akidah yang tergadai, yang rusak, karena mendatangi kahin. Jadi Rasulullah menggunakan cara preventif. Mendatangi saja tidak boleh, apalagi meyakini ramalan mereka. Demikian kesimpulan ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk sharing kita hari ini pada Mutiara Pagi, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustadz. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi tentunya Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena kami juga akan mengupdate informasi Anda di Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan itu di Provinsi Lampung. Jadi keseluruhan untuk pendaftaran itu yang terbanyak adalah di

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 5 Juni 2026 dengan topik berita. Upaya mendorong perlindungan hasil riset dan inovasi di Lampung terus diperkuat. Kanwil Kemenkum Lampung mencatat lebih dari 1.000 hak cipta dan sekitar 65 paten telah terdaftar. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Upaya mendorong perlindungan hasil riset dan inovasi di Lampung terus diperkuat. Kanwil Kemenkum Lampung mencatat lebih dari 1.000 hak cipta dan sekitar 65 paten telah terdaftar. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kalau untuk total memang kita ada kurang lebih sekitar 1.000 lebih untuk paten hak cipta.
2: Kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung terus memperkuat perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Hingga saat ini tercatat lebih dari 1.000 permohonan hak cipta dan sekitar 65 permohonan paten yang berasal dari Provinsi Lampung. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Lampung Yan Faldi Yanuar mengatakan, angka tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan akademisi terhadap pentingnya perlindungan karya intelektual. Menurutnya, perguruan tinggi menjadi salah satu kontributor utama dalam peningkatan permohonan kekayaan intelektual di Lampung. Dari seluruh institusi pendidikan tinggi yang ada, pendaftaran terbanyak berasal dari Institut Teknologi Sumatera. Yan Faldi menjelaskan, capaian ITERA tidak hanya menonjol di tingkat provinsi, tetapi juga mendapat pengakuan secara nasional dalam bidang paten. Data nasional menunjukkan ITERA menjadi salah satu perguruan tinggi paling produktif dalam pengajuan paten. Hingga akhir 2025, kampus tersebut tercatat mengajukan 122 permohonan paten yang terdiri atas 17 paten dan 105 paten sederhana, sehingga menempatkannya pada jajaran perguruan tinggi dengan kontribusi kekayaan intelektual terbesar di Indonesia.
1: Kalau untuk total memang kita ada kurang lebih sekitar 1.000 lebih untuk paten hak cipta. Kemudian untuk paten itu kurang lebih sekitar 65 kalau nggak salah saya hitungannya, dan itu di Provinsi Lampung. Jadi keseluruhan untuk pendaftaran itu yang terbanyak adalah di Institut Teknologi Sumatera yang berhasil meraih peringkat keempat terbanyak untuk paten sederhana dan peringkat ke-8 terbanyak untuk paten seluruh Indonesia itu untuk tahun 2025.
2: Diketahui untuk memperluas budaya perlindungan kekayaan intelektual di dunia pendidikan, Kanwil Kemenkum Lampung telah menjalin kerjasama dengan puluhan perguruan tinggi di daerah ini. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang mencakup pendampingan, sosialisasi, hingga fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. Melalui kolaborasi tersebut, Kanwil Kemenkum Lampung berharap jumlah paten, hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya dari kalangan akademisi dapat terus meningkat. Langkah ini juga dinilai penting untuk mendorong hilirisasi hasil riset perguruan tinggi sehingga memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Selain menjadi instrumen perlindungan hukum, kekayaan intelektual kini menjadi salah satu indikator kinerja perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh dunia industri maupun masyarakat. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang terus menghadapi berbagai tantangan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 5 Juni diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang terus menghadapi berbagai tantangan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Lampung, Irfan Trimusri mengatakan, generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan anak muda tidak hanya melalui aksi nyata, tetapi juga dengan membangun ruang diskusi yang kritis terhadap berbagai kebijakan dan persoalan lingkungan. Dia juga berharap peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan. Menurutnya, pembangunan daerah dan nasional harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi generasi mendatang.
4: Kita berharap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bukan hanya diperingati secara seremonial oleh instansi pemerintah, tapi juga ini menjadi titik balik bagaimana pemerintah mengedepankan lingkungan hidup di dalam pembangunan dan pengambilan keputusan kedepannya. Ya, pesan buat kita semua gitu ya, karena situasi lingkungan kita ini semakin hari bisa kita bilang semakin menurun secara kualitas. Ini bagaimana juga kita bisa lebih meningkatkan bagaimana kewaspadaan, partisipasi dan kekritisan kita untuk memastikan lingkungan hidup kita, untuk memastikan lingkungan yang berada di sekitar kita itu tetap aman, tetap lestari dan tetap berkelanjutan.
3: Irfan juga menilai kondisi lingkungan saat ini menunjukkan penurunan kualitas yang perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk meningkatkan kewaspadaan, partisipasi dan sikap kritis dalam mengawasi pengelolaan lingkungan di sekitar mereka. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat agar lingkungan tetap aman, lestari dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung masih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menertibkan kendaraan yang melanggar aturan parkir. Meski memiliki aturan sanksi yang lebih tegas, pembinaan dan teguran tetap menjadi langkah utama yang diterapkan saat ini. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Kita borgol ya bahasanya, kita borgol, kita rantai atau kita emosian itu memang ada. Tetapi sejauh ini kita di Kota Bandar Lampung masih bersikap persuasif.
6: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Penertiban dilakukan di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi pelanggaran, terutama kawasan dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgodanu mengatakan pihaknya masih memprioritaskan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan pemberian teguran kepada para pelanggar. Menurutnya langkah tersebut dipilih karena dinilai masih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dan parkir. Meski demikian, Dishub tidak menutup kemungkinan penerapan sanksi yang lebih tegas apabila pelanggaran parkir terus terjadi dan menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan lainnya. Sanksi yang dimaksud berupa penggembok atau penguncian roda kendaraan sebagai bentuk efek jera bagi pelanggar yang mengabaikan aturan yang berlaku. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan saat ini penertiban masih dilakukan melalui pembinaan dan teguran, meskipun aturan mengenai sanksi penggembokan roda sebenarnya telah tersedia.
5: Kita borgol ya bahasanya, kita borgol, kita rantai atau kita emosian itu memang ada, tetapi sejauh ini kita di Kota Bandar Lampung masih bersikap persuasif, ya. Masih penindakan-penindakan tetapi dengan teguran-teguran.
6: Sokrat menjelaskan penerapan sanksi yang lebih tegas akan menjadi pertimbangan apabila tingkat pelanggaran dinilai semakin mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan parkir sehingga kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan dapat terus terjaga. Dari Bandar Lampung, Nurenova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pencaksilat resmi menggelar Pekan Olahraga Kabupaten atau PORKAP untuk mencari bibit-bibit atlet guna dipersiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi membuka ajang seleksi Pekan Olahraga Kabupaten PORKAP cabang olahraga pencak silat. Ajang ini diproyeksikan menjadi jembatan emas bagi para pesilat muda setempat untuk menunjukkan bakat terbaik mereka demi mengharumkan nama daerah di kancah yang lebih tinggi. Ketua Pengurus Kabupaten Ikatan Pencak Silat Indonesia Pengkap IPSI Waikanan Masiapeli Herman Tarmizi menegaskan bahwa PORKAP bukan sekedar panggung kompetisi biasa. Menurutnya gelaran ini merupakan momentum krusial untuk menemukan dan menyaring bibit-bibit atlet potensial yang nantinya akan menjadi pilar andalan daerah. Masiapeli menambahkan rekam jejak dan kualitas pesilat asal Waikanan selama ini sangat menjanjikan. Kabupaten ini tercatat pernah melahirkan atlet berprestasi yang mampu menembus ketatnya persaingan Pekan Olahraga Nasional atau PON hingga menyumbangkan medali emas. Prestasi gemilang masa lalu tersebut kini menjadi bahan bakar motivasi bagi IPSI Waikanan untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Targetnya jelas mencetak generasi pesilat tangguh baru yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2: Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Waikanan telah melaksanakan PORKAP di tingkat Kabupaten Waikanan. Tentunya ini adalah sebuah upaya sinergi dan kolaboritas antara Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Waikanan dan dengan PONI Kabupaten Waikanan. Semoga apa-apa yang kita canangkan mulai hari ini akan terus terjadi dan terus akan berkembang erat ikatan sinergi dan kolaboritas. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi target-target utama kami, di mana target-target itu merupakan sebuah angka yang kami harapkan dapat kami capai, medali yang dapat kami capai. Tentunya kita akan terus coba kembangkan karena memang ini baru pertama kali saya memimpinnya. Kita cari strateginya seperti apa, metodenya seperti apa, biar hasilnya nanti akan lebih maksimal.
1: Kegiatan seleksi PORKAP ini merupakan momentum yang sangat penting bagi dunia olahraga di Kabupaten Waikanan, khususnya cabang olahraga pencak silat. Melalui ajang ini, IPSI tidak hanya berfokus mencari juara tetapi juga berkomitmen menjaga dan melestarikan pencak silat sebagai bagian dari jati diri kebudayaan bangsa. Para pemenang atau juara dari PORKAP kali ini nantinya akan mendapatkan kehormatan serta tanggung jawab besar untuk mewakili Kabupaten Waikanan pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Lampung hingga kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Waikanan informasikan kepada masyarakat kemarau akan melanda dari Juni hingga akhir tahun. Waspada karhutla. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan seiring dengan mulainya transisi cuaca dari musim penghujan menuju musim kemarau di wilayah setempat pada bulan Juni 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI memberikan informasi terkini mengenai perakiran cuaca guna mengantisipasi potensi dampak perubahan musim di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Suprianto menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan meteorologi, wilayah Kabupaten Waikanan secara resmi mulai memasuki musim kemarau sejak awal Juni 2026. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung cukup panjang hingga akhir tahun. Menyikapi datangnya musim kemarau, pihak BPBD memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian dan perkebunan, terutama terkait aktivitas pembukaan lahan baru yang rawan memicu bencana kebakaran. Suprianto mengingatkan dengan tegas agar masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha perkebunan, tidak melakukan tindakan ceroboh yang dapat merugikan banyak pihak. Masyarakat diminta sadar akan bahaya angin kencang dan kondisi vegetasi yang mengering. Dilarang keras membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Langkah ini sangat krusial guna meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Waikanan.
4: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan mulai Juni, awal Juni sampai nanti Desember ini sudah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan rendahnya curah hujan sehingga terjadi kemungkinan kekeringan, juga berpotensi terjadinya kebakaran kebun dan lahan warga, sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi-potensi tersebut dengan tidak melakukan pembakaran sampah ataupun peradangan secara sembarangan, juga melakukan efisiensi atau penghematan air karena kemarau akan berlangsung cukup panjang.
3: Lebih lanjut, BPBD Waikanan juga meminta aparat kampung dan kecamatan untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing, serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau hotspot agar bisa ditangani sedini mungkin. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Waikanan memperketat pengawasan harga singkong guna menjamin kesejahteraan petani lokal. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan, berikut laporan selengkapnya.
5: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan terus mengawal stabilitas harga singkong. Langkah itu dilakukan agar petani memperoleh kepastian harga saat menjual hasil panennya. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falaudin, kepada RRI mengatakan pengawasan harga dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, pengepul dan pabrik diminta mematuhi keputusan serta instruksi gubernur terkait tata niaga singkong. Selain itu, pemerintah daerah telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pihak terkait. Ia menjelaskan kondisi harga singkong saat ini relatif baik dibanding periode sebelumnya. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga agar kondisi tersebut tetap bertahan. Namun, dirinya mengakui luas lahan singkong di Waikanan mengalami penurunan. Kondisi itu dipengaruhi fluktuasi harga yang terjadi pada beberapa tahun lalu.
6: Jadi kalau dilihat dari keterjaminan harga, yang mudah-mudahan harga yang memang saat ini sudah diberlakukan itu tetap kita kawal. Artinya para pengepul dan pabrik tetap harus sesuai dengan keputusan gubernur dan instruksi gubernur, dan kemudian ada juga surat edaran Bupati Waikanan yang sudah kita sampaikan kepada pengepul dan seluruh pabrik, sehingga untuk keterjaminan harga ini terus-terus tetap dilakukan, dan intinya agar harga ini tetap terjamin dan para petani kita mendapatkan jaminan harga terkait dengan ubi kayu ini. Nah, kemudian kita melihat ubi kayu secara acuan harga sudah cukup baik. Nah, cuma memang pada waktu tahun yang lalu ada beberapa petani ubi kayu kita menanam komoditas yang lain, dan memang kita akui volume atau jumlah lahan ubi kayu kita sudah sangat berkurang karena memang ada fluktuasi harga di tahun-tahun yang lalu.
5: Lebih lanjutnya, sebagian petani memilih beralih ke komoditas lain saat harga singkong kurang menguntungkan. Dampaknya volume produksi dan luas tanam singkong mengalami pengurangan. Pihaknya berharap stabilitas harga dapat meningkatkan kepercayaan petani. Dengan demikian, minat masyarakat untuk kembali menanam singkong dapat tumbuh. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi kesehatan jemaah haji kloter JKG 19 asal Provinsi Lampung pasca pelaksanaan armuzna, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dilaporkan relatif stabil. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
7: Kondisi kesehatan jemaah haji kloter JKG 19 asal Provinsi Lampung pasca pelaksanaan armuzna, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dilaporkan relatif stabil. Meski demikian, sejumlah jamaah masih mengalami gangguan kesehatan ringan akibat kelelahan setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup padat. Ketua Kloter JKG 19 Tri Idayana mengatakan, keluhan kesehatan yang paling banyak dialami jamaah saat ini meliputi batuk pilek, konjungtivitis, atau sakit mata. Menurutnya, setelah melaksanakan rangkaian armuzna, jamaah masih harus melanjutkan ibadah di kota Mekah, termasuk melaksanakan tawaf ifadah yang membutuhkan kondisi fisik prima. Dia juga mengatakan tidak ada jamaah kloter JKG 19 yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji hingga saat ini.
8: Kementerian Kesehatan pasca kloter JKG 19 asal Provinsi Lampung

0: Stabilnya kondisi kesehatan jamaah tidak terlepas dari peran aktif Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI Kloter JKG19. Tim kesehatan secara rutin memberikan pelayanan kesehatan serta melakukan visitasi ke kamar-kamar jamaah di hotel.
1: Ini juga karena didukung oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia Kloter JKG19 aktif memberikan pelayanan kesehatan dan visitasi terhadap jamaah di kamar-kamar hotel. Ini penting.

0: demikian yang bisa kami sampaikan dari Cikampek 19 di Kota Mekah Al-Mukarramah.
1: Berdasarkan data kesehatan kloter Cikampek 19, terbanyak pasca armusna meliputi batuk pilek, kelelahan, demam, dan konjungtivitis. Sementara itu, jamaah yang menjalankan perawatan di hotel tercatat nihil. Satu jamaah dirujuk ke rumah sakit dan tidak ada jamaah yang meninggal dunia. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Pertandingan sepak bola dengan sistem kompetisi penuh diharapkan menjadi langkah tepat dalam membangun pembinaan pemain usia dini. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Membangun pengembangan kepelatihan mereka karena harus dipaksa, tidak hanya mereka bertanding tapi menganalisa, mengevaluasi, selanjutnya menyiapkan tim. Dan itu
6: pelatih sepak bola legendaris Indonesia Rahmat Darmawan menilai kompetisi sepak bola yang digelar ASKA PSSI Tulang Bawang Barat menjadi langkah yang tepat dalam membangun pembinaan sepak bola usia dini secara berkelanjutan. Menurut Rahmat Darmawan, pola kompetisi antar kecamatan yang diikuti 10 tim tersebut memberikan ruang pertandingan yang cukup bagi para pemain muda untuk berkembang. Dalam satu musim, setiap tim dipastikan menjalani 18 pertandingan dengan sistem kompetisi penuh. Ia menegaskan kompetisi pemain muda sangat ditentukan dari kualitas kompetisi yang dijalani secara rutin. Dengan banyaknya jam bertanding, kemampuan teknik, mental, hingga pengalaman bertanding anak-anak akan meningkat secara bertahap.
5: Bagaimana pengembangan sepak bola Indonesia ke depan? Karena dimulai dari bagaimana menggelar kompetisi di ASKAP. Ya, jadi asosiasi kabupaten menggelar kompetisi antar kecamatan. Dan di sini sudah terlihat prosesnya dimulai dengan baik. Ada 10 tim. Artinya satu tim akan bermain dalam satu tahun itu 18 kali. Dan ini tentu akan sangat berguna bagi pengembangan anak-anak yang usianya memang sangat relatif naik turun dan ditentukan lebih kepada bagaimana kualitas kompetisi yang dibuat.
6: Lebih lanjut, ia menjelaskan sejumlah potensi pemain muda saat menyaksikan pertandingan perdana kompetisi tersebut. Menurutnya, jika kompetisi berjalan konsisten selama satu tahun, maka akan lahir talenta-talenta baru dari Tubaba yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Ia menyebut para pemain muda tersebut nantinya berpeluang dipersiapkan maju ke ajang yang lebih besar, termasuk memperkuat Provinsi Lampung hingga menembus kompetisi elit nasional kelompok usia. Dirinya berharap ekosistem sepak bola yang mulai dibangun Tubaba memiliki dampak besar bagi perkembangan sepak bola daerah karena pembinaan dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Saya pengen jerit rasanya loh.
6: Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Resonansi Indonesia berjudul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini 5 Juni 2026, hari Jumat ya. Tadi sempat nih Dian berangkat ya, karena memang berdinas jam 5, jadi di jam setengah 5 tuh kayaknya jalanan basah ya. Mungkin tadi malam hujan gitu di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Saking lelapnya tidur jadi gak tahu kalau lagi hujan atau enggak. Tapi yang pasti nih di sekitaran Pahoman sendiri pada hari ini kelihatannya mendung gitu ya. Pagi hari dia disambut dengan mendung, kayak pengen tarik selimut lagi. Tapi jangan dong ya, sayang banget gitu. Pagi hari yuk ajak tubuh untuk bangun, semangat, gerak-gerak badan. Siapa tahu nanti pelan-pelan mataharinya muncul, kita serap energinya, serap sinar mataharinya untuk memenuhi vitamin D kita pagi ini ya. Dan pastinya juga banyak hal yang bisa dilakukan ya. Mungkin Anda ada yang udah berangkat juga menuju ke tempat kerja, atau masih ada yang sekolah juga ya dengan agendanya kelas meeting dan lain sebagainya. Atau ada juga yang lagi mempersiapkan nih karena lagi WFH gitu ya, ngantornya dari rumah aja tapi perlu pengondisian tempat, pengondisian momen, supaya jangan sampai ke distract gitu ya. Walaupun kerja dari rumah tapi tetap bisa fokus. Aduh, udah goreng-goreng apa sih pagi ini? Pisang goreng, singkong goreng, atau udah mulai manasin croissant-nya? Waduh, apapun menu sarapan hari ini, jangan lupa untuk isi dulu ya perutnya, supaya bisa lebih fokus. Katanya logika itu bakal jalan kalau logistiknya penuh. Siap. Pokoknya di Lampung pagi ini ya, bersama dengan Dian Oktavia menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang mengisi kegiatan Anda dan juga informasi menarik di Lampung pagi ini.

pagi ya, yang biasanya memang menjadi hari ujung dari kita menyambut weekend. Tapi beberapa tentunya instansi ya, terutama dari pemerintahan, ini juga melakukan sebuah gebrakan untuk meningkatkan efisiensi, yaitu dengan adanya WFH atau work from home setiap hari Jumat. Lalu nantinya juga akan dievaluasi, kira-kira benar kan nih bisa efisien. Nah, ini tanggapannya ya, evaluasi pelaksanaan work from home bagi aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung ternyata menunjukkan hasil yang positif nih pendengar. Kinerja pegawai dan pelayanan pemerintah dinilai tetap berjalan normal tanpa adanya pelanggaran yang dilaporkan selama penerapan kebijakan tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Lampung, Randy Reswandi, mengatakan hasil evaluasi menjadi dasar bagi Pemprov Lampung untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang akan memperpanjang pelaksanaan WFH setiap hari Jumat selama 2 bulan ke depan. Kemudian efektivitas pelaksanaan WFH juga diukur lewat capaian pekerjaan ASN dan hasil pemantauan yang dilakukan juga secara berkala oleh instansi terkait. Hingga saat ini menurutnya tidak ada laporan yang menunjukkan adanya penurunan kinerja maupun gangguan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah. Pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan di masing-masing organisasi perangkat daerah. Selain itu juga, BKD bersama instansi terkait rutin melakukan pemeriksaan setiap hari Jumat lewat berbagai metode. Ada juga dengan cross-check, kemudian juga pengecekan secara mendadak, pengecekan lokasi, maupun melakukan Zoom. Hasilnya efektif sehingga direncanakan akan diperpanjang. Nah, seperti itu ya. Sistem pengawasan juga terus dilakukan untuk memastikan ASN menjalankan tugas dan tanggung jawab meski

berada dari rumah tentunya ya. Dengan hal tersebut oke banget ya kalaupun memang diperpanjang, karena memang melihat dan mempertimbangkan kebijakan ini yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai bagian dari langkah penghematan energi di tengah dampak konflik Iran terhadap pasokan minyak dan gas dunia. Ah, itu dia ya, tentunya jangan sampai juga ya lagi WFH kemudian juga ada distraksi gitu kan dari rumah. Tapi kayaknya sih untuk beberapa waktu ini mungkin sudah terbiasa, karena kalau katanya kan bisa ala biasa. Kita siapkan gitu kan ya, ada ruangan di rumah untuk bisa tetap fokus, kemudian juga menerapkan tetap disiplin, bagaimana ada jam kerja yang tetap sama walaupun memang dari rumah, sehingga outputnya juga akan ada dan sesuai walaupun memang bekerja dari rumah. Semangat ya teman-teman tentunya, apalagi di tengah kondisi saat ini dengan cuacanya yang kadang tidak menentu. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin jika dibutuhkan, dan jangan lupa tidur cukup dan juga jangan telat makan. Sehat selalu kita semua para pejuang cuan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat.